0: 明日は会おうと思います。
1: Kementerian Sains, Teknologi, Om Inovasi Sabah menyudang dohong konsat
2: antur konsol kumaikan pogun yung penaun gisom do tadao baino
3: kinongo ahal ngawi ba baino tadao diti
4: om tanudo o kapoyhan kababagu insuang om habus pogun
3: tanudagay doin abal kinoizunon kotau huzan kadazan tikid tadao
5: i-point tunud im RTM Nopo.
6: Apal Tony Bo Tarau Baino.

pointahangon di Huguan Montilid at Sri Anwar Ibrahim kokomoy piangazan it piahatan no kapulintahan pisampuvan om kapulintahan pogun Sabah untuk tanaw bayno kotohungo pod buhan kohimo diti iho kampay no punoyhian mahik kapututan panakan poimbida apat ngopod piatus kumas Sabah miaga di poinsuang it bidondian Malaysia 1900 onom ngopodom tohu teko ME onom ngopodom tohu. Dubong atus apat upisol papavakas kuasa om tu ngoperon dubong upisol menoihi gatang papanaon do kemuntilian perdagangan suang pogun om balanja keganapan koposizon KPDN Sabah id kinezonon kosudong id potutong kopogun untuk menoihi do kiva konuan om menoihi do gatang bakang. Namot diho minabos i patunod KPDN Sabah pinapanju lo KPDN do skim gatang maximum timpu kalamazan SHMMP kalamazan kamatan do bangay bodo bangay pada manom tuminim puun di ko do bangay peremtu buhan ko himo gisom kaapat buhan ko onom diti pada do bangay kapo bakang pinobi montok kaponjulan SHMMP no komoy. Ababazan Jungle Food Labs anu poin buhazon sebagai produk kikahansanan ka takavas untuk commercial id nazatan sa pamagunan. Ababazan i pinaintutun mantad po di pipi atau nakatayab diho pinapabuhay ta kanon kobasanan po ingimpaw mantad on todanon bias. Unduk nga daw kopiondot kalamazan kamatan okon kopi boyan giningo nopo sa bahik diho na dadi impon papoin sabat ni kokoton do tungkus ko basanan om nogi mamantod pisampuvan do tuhun ngawi. Isok kavo susumuni au na intutunan toy misteri inokito in Taman Bukit Tawaw di taun do bangay bupada mapat pinay magon sebagai kavo kababagu susumuni e pinunganan do Ardisia condensi flora iho sebagai kavo endemic id Sabah iso monopo id Taman Bukit Tawaw kinokitanan o kinopoy kopoy maganan do kavo diho pinapanaw di Mononoizuk do Institute Biology Tropica om penonduhian IBTP UMS Dr. Avelina Julius miyampai di Timothy M.A. Atteridge mantad Singapore Botanic Gardens om IBTP UMS. Montok papain kawas gontob komuhigan om nogi mamantod pionitan id piyahatan da pulis om tuhun ginemuan pinapapanaw o bogizan panahaban kahasaan om komuhigan community IPD pinampang da babazan don pulis community ipinazo id KDC pinampang pangan pagintangan tasuaw om panahian binuan di mohoingon bogizan dino ASP Jeffrey Jaidin montok mangin somok dok miyombo ngabi om nogi mangingindapu id pososaihi kinizonon nokomoing.

Dari tapi aku ngafi. Isai dati o unduk ngadau ipihi dia zu. Teko i uvang dia zu. Eh ane dah suva begitu tapi aku ngafi. Lenny James unduk ngadau.

0: Thank you.
1: 谢谢。
2: Paring kwa nangan.
3: Pason ko tohwa dan no ponga ohan do pohumbuson. Tuhun iki ko gigi no botawasi no ikan pohumbus bos ko tohwa dan. Hansan tuhun ki ko gigi no botawasi di no ponga iziau. Pobos no ko tohwa dan sundung tu onini toy opu di ponunuhung. Au olugi no avasi o ko gigi no botakou om mamagatang ponunuhung suvai tuhun.
4: Timpu do kasimban bos kerazan pangamabi avin di tepengkong api katahuanan tu kakal ko do wain ngampai do gisom mi do binary ti katahuanan kumari do toin sanan om nga iho no kopi somo bago do tim tadaw do suvab yang pai ko do gok kia tepengkong api do katahuan pada miso tadaw do himunduk do kamat buhan do kamatan ngakwa po nga temihambus yang pai do sabah BFM.

0: 腾腾，要是你不吃我的热馄饨呀，怎么知道馄饨味道香啊香喷喷。
1: 好的，听众朋友，目前沙巴州级丰收节庆典呢正在 KDCA 热烈进行当中，接下来呢将为您转播沙巴 FM， 一起来聆听我国首相 Dato Sri Anwar Ibrahim 为丰收节庆典带来的特别献词与祝福。
2: Sebentar nanti kita ada buat king bubut dan petang nanti kita ada showcase yang dibawakan oleh Sabah FM.
3: Betul.
2: Artisnya pun sudah pasti ramai yang tahu sudah. Agenda kita nombor satu di Sabah, Dato Francis Landong.
3: Betul.
2: Akan memberikan persembahan semestinya macam tahun lepas juga memang meriah penuh
3: betul.
2: Ibu Partiam ni.
3: Selain itu kita ada apa ni, Ricky Mara, lepas tu Abby Swaibi dan juga Nicolette yang akan menghiburkan apa ni, para pengunjung yang hadir pada hari ini. Pastinya sebenarnya dengan showcase untuk Sabah BFM di pentas terbuka di
2: betul.
3: Luar ni.
2: Jadi sebelum jam 2 kamu boleh datang ke sini sebab sudah semestinya kita akan juga bersama anda dalam aktiviti King Bubut. Lepas habis showcase tu pun jangan ke mana-mana, kita akan sambung lagi aktiviti King Bubut sampailah 4 petang ini kita berada di sini. Jadi ambil peluang dan kesempatan mungkin yang dalam perjalanan ataupun yang memang dengar kita ini memang berada di dalam kawasan KDCA ini.
3: Oh, betul. Ha,
2: jangan lupa kamu datang di Bupin RTM ni. Senang saya mau cari. Kamu nampak ada satu truk besar dan logo RTM tu. Ha, kami memang dalam laluan itulah, kawasan itulah. Memang senang mau jumpa.
3: Oh, betul. Dan pastinya untuk anda semua yang mungkin dia bilang mau pergi di sini, dia bilang jadi parking macam mana, dia bilang yang seperti kita tahu memang parking memang amat apa ni terhad, tapi ada disediakan shuttle bus.
2: Betul. Itu antara penambahbaikan yang dilakukan oleh pihak jawatan kuasa
3: betul.
2: Untuk edisi kali ini adalah perkhidmatan bus shuttle bus untuk memudahkan anda bergerak ke sini tanpa menggunakan mungkin sebagai alternatif tambahan lah. Selain menggunakan perkhidmatan e-hailing, anda juga boleh menggunakan shuttle bus yang disediakan.
3: Betul, dipahamkan dari Imago dan juga Suria.
2: Dua
3: tempat itu.
2: Okeylah, boleh parking sana, naik bus, okey pergi sini. Balik sehingga balik ke sana pergi shopping mall.
3: Betul. Dan maksudnya macam iyalah Edwin dari pagi kan sampai sini. Jadi sudah lewat rumah transisi.
2: Tadi sudah bukan ke, belum rumah transisi belum lagi, tapi berada di laluan utama tu. Sempat juga kita siarkan live di laman Facebook Sabah FM tadi. Sebab uniknya juga di situlah anda dapat lihat ke semua ataupun kebanyakan sub etnik dapat membuat persembahan dengan alat muzik tradisi dalam satu tempat yang sama. Kalau selalunya kita mau tengok persembahan ini kena pergi ke daerah ini
3: Ataupun
2: ini ke daerah ini, tapi kali ini untuk pesta kamatan semuanya dihimpunkan. Jadi situlah boleh nampak dalam satu baris tu.
3: Itulah kita dapat melihat sendiri mereka bermain alat muzik, pakaian tradisi.
2: Betul.
3: Dan macam-macam lagi lah. Tapi itulah, jam dari pagi kan belum saya nampak, untung ada Olimpas tau.
2: Itu bah kita tunggu-tunggu nih, karena akan Olimpas. Saat kita mau jemput juga pergi studio mini kita nih kan,
3: untuk
2: bual. Tapi barangkali mereka ada sudah, cuma mereka berada dalam dewan sebab mereka akan buat penampilan khas. Selepas ucapan peresmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan rasanya selepas itu barulah mereka akan melawat rumah-rumah tradisi, melawat buf-buf penaja. Mungkin selepas inilah kita berpeluang temu bual kalau dapat ataupun bersemuka dengan mereka.
3: Betul.
2: Berapa?
3: 53 peserta.
2: 53.
3: 53 peserta.
2: Finalis untuk kada ukamatan.
3: Dan pastinya juga ialah selepas apa ini, ucapan peresmian yang mana akan disampaikan oleh Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim, pastinya beliau akan apa ini, melawat ke rumah-rumah tradisi. Difahamkanlah.
2: Itu sudah semestinya
3: akan melawat ke rumah tradisi. Jadi kita rakyat di Sabah ni rasa sangat bersyukur dan juga bangga sebab kehadiran Yang Berhormat datang sempena dengan sambutan pesta kamatan untuk kali ini, Edwin.
2: Betul. Dan sebenarnya tadi sebelum Yang Amat Berhormat masuk ke dalam dewan utama, ada upacara yang telah pun berlangsung, iaitu upacara mengut padi. Ini antara pembaharuan ataupun kelainan sedikit tahun ini. Selalunya upacara mengut padi itu dilakukan di atas pentas.
3: Betul.
2: Tapi kali ini dilakukan di hadapan lobi Dewan KDCA. Yang juga telah pun disempurnakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri, 7 batang padi untuk upacara mengut padi.
3: Okey. Dan pastinya juga sepanjang majlis perasmian yang mana berlangsung pada hari ini, banyak sebenarnya persembahan yang telah pun berlangsung berlangsung di dalam Dewan Hongkot Kerisaan sebenarnya, Edwin. Antaranya persembahan daripada Johan, pertandingan Sugandoi dan Zanak. Wow. Lepas itu ada persembahan tarian-tarian tradisi dari rumah-rumah tradisi seperti Tambunan, Ranau, Kota Belut dengan Keningau.
2: Wow, memang meriah lah kan, di Kota Sutama pun ada, betul. Di luar perkarangan Hongkot Kuisaan ni pun memang meriah dengan persembahan dan juga paluan muzik tradisi yang berlangsung sepanjang hari ini. Apa yang kita harapkan juga, Dodi, semasa ucapan yang berhormat Perdana Menteri nanti, sudah pastinya kita ingin menantikan apa yang ingin disampaikan.
3: Intipati yang akan disampaikan.
2: Intipatinya mungkin ada berita baik juga.
3: Betul.
2: Yang dinantikan oleh warga Sabah.
3: Betul. Dan sekali lagi juga untuk anda semua yang mungkin ingin berkunjung ke KDCA, pastinya hari ini merupakan acara perasmian, esok penutupan, dan esok merupakan acara akhir bagi pertandingan Untuk Ngadau. Bukan hari ini, Edwin. Jadi ada bilang hari esok, Allah sempat ketua besok, oi boleh datang awal
2: esok.
3: Macam Edwin, macam mana?
2: Apa itu?
3: Untuk Ngadau mana?
2: Pilih yang mana?
3: Pilihan.
2: Sebab saya belum lagi tengok. Mungkin kalau orang limpas-limpas ni, lain lagi pilihan. Dia tengok di gambar lain.
3: Tukar-tukar pilihan.
2: Menata limpas depan muka, ada lagi begitu. Ada tahu. Tapi itulah, sudah semestinya menyokong daerah sendiri.
3: Daerah sendiri, betul.
2: Kalau dia lah, tuaran. Kalau saya penduran.
3: Tapi macam tukar pi papar boleh?
2: Mungkin sebab tuan rumah, pembukaan perayaan setakamatan. Jadi barangkali ada juga sebabnya kenapa disokong di situ. Tapi sebenarnya bukan kita menyokong mana-mana, tetapi kita menyokong keseluruhannya.
3: Keseluruhan.
2: Bukan saya Untuk Ngadau, tetapi juga semua pertandingan. Dan hari ini juga sebenarnya 30 dan 31 akan berlangsungnya, sedang berlangsung pertandingan sukan tradisi di SMK Bahang.
3: Oh, di sebelah kan.
2: Betul.
3: Pastinya banyak sukan tradisi yang berlangsung, antaranya Mipulos. Lepas itu dipahamkan ada macam pertandingan menangkap kerbau ataupun yang yang dami lah begitu.
2: Menjerat tulang
3: menjerat
2: tali, sangkut di tanduk ya. Begitu.
3: Gitu.
2: Lepas itu juga ada terumpah gergasi. Apa lagi satu tuh? Rampanau
3: pun ada juga.
2: Momolistik. Dan juga pelbagai suka tradisi yang berlangsung hari ini dan juga esok.
3: Betul. Jadi itu, untuk kamu semua datanglah di sini untuk sama-sama memeriahkan dan juga merasailah sendiri pastinya kemeriahan sambutan Pesta Kamatan edisi 2026.
2: Betul. Lain tahun, lain dia punya pengisian, lain ada penambahbaikan. Jadi itulah orang bilang kalau kamatan di Hongkot Kuisaan ini tahun-tahun kalau boleh kena datang.
3: Betul.
2: Dia tidak boleh skip. Dia mesti tahun-tahun datang sebab ada tiap pembaharuan di bawah.
3: Betul. Dan sudah pasti kemeriahan sambutan Pesta Kamatan kali ini juga dimeriahkan dengan but-but gerai jualan sebenarnya. Yang hadir, yang berjualan di sini untuk memeriahkan sambutan yang mana mereka mula berkampung sejak 15 Mei. Kalau tidak silap saya, lebih kurang 2 minggu lah jurang berkampung di sini. Pini juada, pini tradisi, dan macam-macam lagi lah sebenarnya.
2: Betul. Jadi kebanyakan 2 minggu ini memang agak padat kunjungannya di KDCA ataupun di Hongkot Kuisaan ini dengan meriah. Baiklah, Nodi, sudah semestinya apa yang kita nantikan pada waktu ini.

0: yang memberikan gambaran selain daripada memperjuangkan prihatin terhadap kaum atau agama dan masyarakat mereka, mesti melayakkan diri menjadi tokoh yang merasa dan prihatin semua masyarakat dalam negara kita, semua wilayah di negara kita, dan begitu juga di kalangan pimpinan negeri atau suku kaum. Mesti lihat dari segi kepelbagaian. Kerana sebaik saja kita menjurus kepada kepentingan satu puak, ia bertentangan dengan semangat unity ini dan meruntuhkan budaya kita. Bayangkan berapa negara di dunia ini yang tidak dapat bertahan. Muncul satu negara, tetapi lama kelamaan dengan hasutan pahaman yang sangat sempit, maka dileborkan. Negara jadi pecah belah dan miskin. Yang menderita adalah rakyatnya. Sebab itu harus dipupuk. Dan sebab itu dalam pesta keamatan ini, saya anggap suatu yang menjernihkan dan membanggakan. Dan tiap kali saya datang, ia memperkayakan kefahaman saya. Sudah selesai, negara kita tidak terlepas daripada perkembangan geopolitik dunia sekarang. Dan kita syukur, alhamdulillah, kerana kita mengambil pendekatan, selalu saya sebut centrality. Kita tak gunakan neutrality, kerana kadang-kadang kalau ada kezaliman, keganasan, pembunuhan di tempat lain pun, kita tidak merasakan wajar untuk dibiarkan. Centrality maknanya bebas. Malaysia di rantau ini antara negara yang mencatat hubungan yang sangat baik, pelaburan dan perdagangan tertinggi dengan Amerika Syarikat. Dan dalam masa yang sama, penambahan pelaburan dan perdagangan yang sangat tinggi dengan negara China. Dan kita lihat dari kunjungan mereka di sini dan kunjungan kita ke negara mereka, semangat itu untuk faedah rakyat dan negara kita. Lihat saja Sabah. Tahniah kepada Datuk Seri Haji Ji dan kepimpinan negeri Sabah. Kerana dasarnya itu sederhana, fokus pada pembangunan, menyediakan prasarana yang baik, dan yang pentingnya keamanan, kesejahteraan negeri Sabah ini, menyebabkan negeri Sabah dari sudut peningkatan pelancongan itu dan tarikan pelancong di negara kita di antara yang tertinggi dalam negara kita. Bayangkan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Mungkin sedikit Kota Kinabalu, tapi di luar hampir tidak dikenali. Sekarang ini kita terpaksa bergegas, perbaiki, menambah kemudahan. Joakim tahu dia JKR ni, menambah prasarana di lapangan terbang Kota Kinabalu. Belum siap Kota Kinabalu, katanya penerbangan ke Tawau sudah meningkat, harus dipercepatkan. Jadi sudah bayangkan ya, kadang-kadang tak terjangkau kita dalam unjuran biasa. Unjuran biasa tidak menuntut kita melebarkan prasarana begitu cepat. Tetapi pertumbuhan Sabah ini melepasi unjuran biasa dan mencatat pembangunan yang membanggakan. Begitu juga saya lihat umpamanya di Sarawak. Sudah menjadi tarikan tenaga dan kepintaran, peralihan tenaga, IT, artificial intelligence yang menjadi tumpuan dunia. Selain daripada pusat-pusat yang lama di Selangor atau di Kulim, Kudah. Tetapi sekarang juga muncul dengan kerjasama dan hubungan baik kita dengan Singapura umpamanya, menjadikan satu tarikan baru Johor Singapore Economic Zone. Mengapa saya tekankan hal ini? Kerana kalau kita mau berjaya, kita harus berjaya dan jamin kejayaan itu di semua negara, semua negeri. Tidak ada harus negeri ada yang harus terpinggir. Saya faham. Kerana di antara keresahan yang saya dengar, kadang letih dengar Sabah ini, dan benar. Kerana mereka merasakan sudah terpinggir agak lama. Tidak boleh kita nafikan. Ada kebenarannya. Cuma saya mohon pengertian kerana dasar kerajaan sekarang bukan begitu. Ada rakan-rakan dalam jemaah menteri dan hubungan baik saya dengan ketua menteri yang sering kali bertemu dan mendengar keluhan, dan kita cuba baiki sedaya upaya kita. Berapa program yang menyentuh hati nurani dan permasalahan rakyat seperti STR, SARA, pembasmian kemiskinan, itu kita asaskan dalam kerangka pembangunan kita, tidak mengira negeri atau daerah. Kalau ada kemudahan STR itu di Selangor, mesti ada di Kelantan, mesti ada di Sabah, mesti ada di Sarawak. Bedanya hanya kita harus percepatkan dan pertingkatkan di rantau yang lebih ketinggalan. Berapa daerah terpencil di Pahang, berapa daerah banyak yang terpencil pedalaman di Sabah dan Sarawak. Maka tumpuan itu ke arah sana. Apa kaedahnya? Rundingan dengan baik. Ini saya nak tekankan. Kalau kita itu, saya dalam kerajaan banyak mengambil satu sikap yang menolak hak mana-mana negeri. Ada menurut Sabah, saudara-saudara tegur kritik keras kepada saya. Tapi saya nak merayu di sini, menyatakan bahawa sikap kita terbuka. Bila saya bicara soal kemiskinan pembangunan, saya tidak mewakili kepentingan daerah atau negeri atau suku kaum. Saya mahu menjadi seorang pimpinan. Bila berakhir kelak, dikenali sebagai Anwar yang adil kepada kami, yang menjaga kepentingan kami. Jadi sebab itu saya minta rakan-rakan beri ruang. Boleh tegur. Tadi Joachim bicara soal 40%. Saya tidak rasa tersinggung. Kerana saya fikir mana-mana pimpinan Sabah, cara lembut atau keras, harus menyebut yang sedemikian. Harapnya lembutlah, dia tidak keras. Tetapi saya faham. Saya tidak ambil sikap yang rasanya mencemooh pandangan tersebut. Tidak. Ada yang mengatakan agak terlambat. Ya. Tapi apa bezanya, saudara? Sebahagian dari saudara pernah menjadi pimpinan negeri dan pimpinan pusat. Apa bezanya? Kita cuba sedaya upaya kita melaksanakan janji kita. Itu bezanya. Sudah lihat pembangunan. Dulu di sini, tahun lalu bila saya sebut hasil yang dirangkul, SS ada di sini, yang kita kaji dari Sabah sekitar 10 bilion ringgit. Besar. Tetapi dana peruntukan perbelanjaan dan pembangunan untuk negeri Sabah mencecah 17 bilion ringgit. Itu kenyataannya. Ini tidak bermakna saya nak nafikan hak 40% itu. Jadi yang marah ini tak bersebab. Saya mahu rakyat Sabah tahu juga. Memang harus beri perhatian tentang 40%. Tapi jangan nafikan seolah-olah kita dienayai, dianak tiri, disengsarakan. Ini politik picisan. Tidak akan membawa semangat perpaduan kita. Itu politik satu penipuan fakta. Hanya untuk mencari dukungan suku-suku kaum itu tidak berdasarkan fakta. Kalau saya kata, ini ambil, jangan bicara soal 40%. Ini boleh sudah kritik saya. Tapi saya tak sebut begitu. Saya hanya menyatakan, ya, ini kenyataannya. Jadi apakah dia anak tirikan? Tidak benar. Apakah hasil diambil kemudian tidak dipulangkan? Pun tidak benar. Tapi kah boleh kita nafikan hak 40%? Tidak boleh. Sebab ini janji Indi Meterai pada tahun 1963. Ya. Jadi ini dia. Jadi jangan salah faham, bukan saya nak guna majlis ini nak menafikan. Jadi kadang-kadang kita ambil sebahagian ucapan, ada sarjana di luar negara, ada yang civil society, beri ruanglah. Sudah jangan banding. Saya kalau orang Islam kata astagfirullah, minta ampun kepada Allah Taala. Saya bukan takabur mengatakan bahawa ini saya lebih baik daripada semua, tidak. Tetapi saya datang daripada pengalaman yang perit. Bila saya bicara soal keadilan, kebebasan, saya rasa sengsara yang sukar saudara-saudari bayangkan. Now, ditakdirkan saya ditapuk kekuasaan. Saya tidak mau abaikan. Saya tidak mau dikenali orang yang tidak merasa keprihatinan dan tidak menunaikan janji atau mengkhianati amanah. Jadi sebab itu kerajaan persekutuan saya bawa ke Jemaah Menteri, saya lafazkan di parlimen bahawa kerajaan Madani tetap akan melaksanakan janji 40% untuk negeri Sabah. Jangan ungkit pemerintahan yang lalu dan serang saya akibat masalah-masalah kecuali yang lama. Kerana tempiasan yang banyak, banyak yang terlibat. Banyak yang lantang sekarang tidak bicara dulu. Jadi, kita mula sekarang. Sebab itu saya ucap terima kasih, Joakim. Bakitkan pegawai ini. Dengan sopan. Baik. Dan terutamanya sahabat saya, Saudara Haji Ji. Dia tidak lantang suaranya, tapi dalam tiap pertemuan dia jaga halus budi bahasanya, tapi menikam. Kerana dia katakan, yalah, kita ini kadang-kadang terasa. Saya fikir kalau tidak untuk si PM, siapalah lagi kita nak harapkan. Aduh, hai. Tapi yang saya tentunya renung dan dengar. Jadi sekarang kita berdepan dengan kenyataan 112 di perlembagaan. Walaupun kita tahu 112 di itu dia qualify dengan keadaan mengizinkan. Tetapi kalau 10 tahun lalu mengizinkan, sekarang mengizinkan, 20 tahun lagi dulu pun mengizinkan, tentunya tidak meyakinkan. Sebab itu saya beritahu rakan-rakan dalam Jemaah Menteri, kita tak boleh guna alasan itu lagi. Kita kena cari jalan. Jadi sebab itu saya segera minta Ketua Susah Perbandaraan bicara cara terperinci dengan Siusaha Kerajaan Negeri. Maka soalnya bukan soal dasar. Dasar kali pertama hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang menetapkan no argument. It is a policy that must be implemented, period. Jadi, now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaannya? Saudara, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, ya, itu tidak boleh kita pakai gunding 1-2 kemudian selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain. Betul, sudah kata ini 1963 keadaannya lain. Tetapi dia akan mengundang perbincangan. Saya bukan guna ini alasan untuk menolak. Saya hanya nak ceritakan ini dia Malaysia. Ini kepelbagaiannya. Ini hubungan negeri-negerinya. Sabah Sarawak itu agak istimewa kerana 1963 perjanjian. Tetapi negeri-negeri lain pun ada hak mereka masing-masing. mereka tidak mau terasa terpinggir dan ketinggalan. Jadi yang saya sebut di sini ialah rundingan itu harus teliti. Tiap keputusan kita ini keputusan terkait dengan perjanjian 1963. Jadi tiap keputusan kita jumlahnya itu harus dicerakin dengan terperinci. Ini yang saya minta umpamanya amanahkan kepada Setiausaha Kerajaan Negeri, ya, bersama dengan ya, Menteri Keuangan, dan saya juga minta Ketua Setiausaha Perbendaharaan bersama Menteri Keuangan kedua teliti betul-betul. Ya, dia mengambil masa sedikit, tetapi dia tidak akan menolak kenyataan bahawa dana harus diberikan. Itu tidak pindah sama sekali. Baik. Sebab itu semasa saya jadi Perdana Menteri, sekaligus saya naikkan 300 juta naik 600 juta untuk tahun berikutnya. Ya. Itu paling tinggi dalam sejarah. Kerana saya fikir ada munasabah direnung dan teliti. Tahun ini sudah seperti sudah tahu ada kesan kemelut geopolitik yang memberi kesan kepada kita. Harga minyak naik, harga diesel melambung. Tapi kita kekalkan ya, untuk rakyat harga diesel, walaupun ada penyasaran subsidi nanti, tapi Budi Madani akan mengekalkan di kadar yang rendah. Harga minyak RON 95 itu kekal RM1.99 terendah di dunia sekarang, saudara. Tapi biasa kadang-kadang itu tak diperkirakan. Berapa subsidi umpamanya untuk Sabah sahaja, subsidi petrol, diesel, LPG, Kerajaan Persekutuan untuk 2026. Untuk apa? Petrol, diesel, LPG. Kerajaan Persekutuan bayar untuk negeri Sabah. Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif tidak terlalu tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam unjuran kita, kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans yang meningkat. Saya sebut hal ini kerana kita wajar tahu, bukan sebagai alasan untuk menolak 40%. Saya tengok Joakim dah mula risau. Tidak. Ya? Jadi saya dah datang pun saya nak dengar itu saya sebenarnya. Bagaimana kita tangani untuk sekarang sebelum dimuktamadkan? Sekarang belum dimuktamadkan dalam perbincangan yang lebih teliti. Apakah kita tunggu sehingga muktamadkan untuk salurkan dana? Saya tidak fikir saudara Haji Ji atau rakan-rakan di Sabah akan sabar. Berapa lama perbincangan diteruskan, saya fikir tidak mungkin lama. Mesti selesai dalam beberapa bulan ini. Kerana sebaik saja ada kerangka awal, mesti dibawa kepada Finance Committee dan kepada Kabinet. Ya. Dan dalam rangka itu mesti ada perbincangan yang lebih teliti, selain daripada aspek perundangan. Tetapi saya tidak mahu dianggap sengaja melengah-lengahkan. Saya tekankan sekali lagi, soal 40% walaupun dikatakan keadaan kewangan 112D, bagi saya tutup. Jangan orang pertikai keputusan kita untuk melaksanakan janji ini. Sama ada dibuat bulan Jun atau Disember, itu soal yang harus diputuskan oleh dua-dua jatuh kuasa dan kemudian dibawa kepada kerajaan negeri di peringkat tertinggi dan rundingan di antara persekutuan dan negeri. Tapi untuk sekarang, untuk hari ini, interimnya dulu 600 juta. Jadi untuk hari ini saya umumkan interim ini meningkat 1.5 bilion ringgit. Saya nak cari dana lagi ni. Ya, dia akan mengundang juga beberapa pandangan. Saya tegaskan ini interim. Mengapa interim? Kerana harus dimuktamadkan. Keduanya, kita juga tahu tahun ini. Semalam saya umumkan peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk di Sabah. Itu tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib ASEAN atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual. Lawatan-lawatan sekadar belajar dan sebagainya semua dibatalkan di Pegawai Persekutuan. Ya. Kemudian lawatan itu pun kalau rombongannya 6 orang jadi 2. Kalau hotelnya sampai Royal Suite diturun jadi Junior Suite. Ya. Itu cara kita buat penjimatan. Kebanyakan kursus-kursus pegawai kerajaan yang ada saban hari dan saban minggu diadakan sebaik mungkin di dewan-dewan jabatan kerajaan. Tidak di hotel-hotel 5 bintang. Kalau kita tidak gunakan kebijaksanaan untuk cermat dan berhemah, negara tidak akan dapat diselamatkan. Wang ini yang diselamatkan, dipindahkan. Sebab itu sudah lihat umpamanya beberapa langkah yang kita ambil. Walaupun masih diserang, langkah untuk membanteras rasuah dan penyalahgunaan kuasa. 2 tahun yang lalu, sepanjang 2 tahun, kita kumpul 15.5 bilion ringgit. Selamatkan daripada penyelewengan ini. Ya. Dia bukan kecil. Dan tidak popular. Kadang-kadang kita menyinggung orang-orang besar. Ada Tun, Tan Sri, Datuk Sri. Pengaruh besar. Dananya besar. Dia serang kita bertubi-tubi. Kerana kita ambil tindakan. Saya bukan ambil tindakan sebab dia musuh politik. Ini diserah kepada badan pengawasan. Jadi jangan ingat banyak orang jerit-jerit soal anti rasuah ini. Ingat mudah. Pelaksanaan itu sukar. Tapi bila kita peroleh 15.5 bilion, ke mana? Ke STR. Ke SARA. Ke projek-projek rakyat. Penambahan bidang pendidikan. Semalam saya umum, semua anak-anak sekolah, semua pelajar universiti, sekolah menengah dan pelajar universiti, semua diberi segera RM100 untuk beli buku dan baca. Ya. Ini kalau dah semua, dia jadi dah berbilion. Seperti banyak tandas. Semua tandas diperbaiki. Belum semua lagi diperbaiki. Tapi yang kita dah belanja 1 tahun, 1 bilion tambahan, RM1 bilion. Jadi sudah hal ini akan kita teruskan. Jadi kepada rakan-rakan, saya ucap setinggi-tinggi tahniah, terima kasih. Saya beritahu tadi si Pairin, Gigi, saya datang dengan bukan rasa macam beban. Saya datang dengan rasa sangat senang. Saya gembira datang kerana sementara sikap saya berdemikian, saya rasa juga syukur. Ya. Walaupun kerana rakan-rakan di Sabah, termasuk KCA, kalau rakan-rakan Kedazan, Dusun, Murut, terima saya dan bersama sebagai menganggap saya dapat meraihkan majlis saudara. Ini sangat menyentuh perasaan saya. Ya. Ini bukan, saya tidak anggap ini sebagai satu acara rasmian. Saya anggap ini satu hubungan kekeluargaan, menunjukkan bahawa walaupun ada 1-2 jeritan picisan di sana sini, saya masih anggap rakan-rakan di Sabah ini sebagai rakan-rakan seperjuangan yang sama harapan mereka. Jadi sekali lagi terima kasih Dua Jiji, Sri Pairin dan Joakim dan menyelenggarakan majlis yang begitu permai dan baik. Tahniah. Jadi dengan ucapan kutubian om kaun sikaan tadao tagazo do kaamatan. Okey. Kalau okey saya ulang. Dengan ucapan kutubian om kaun sikaan tadao tagazo do kaamatan. Saya dengan ini mengisytiharkan perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Majlis merakamkan. Terima kasih.
2: Ya, itu dia ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sudah kita bawakan sebentar tadi, diakhiri dengan ucapan kutubian kongsikan tanda tegas zodok kamatan.
3: Wah, betul.
2: Dan sebagai simbolik perasmian. Okay.
3: Dan maksudnya dapat kita kongsikan dan juga kan ketika ini di pentas utama yang mana untuk gimmick perasmian sebenarnya.
2: Ya.
3: Yang mana akan disempurnakan.
2: Betul. Untuk memalu gong sebanyak 7 kali sebagai gimmick perasmian dan turut bersama-sama di atas pentas. Iaitu Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah dan juga Dato' Joakim Gun Salam. Jadi ayo kita ikuti dan kita amati sebagai simbolik perasmian acara ataupun sambutan Pesta Keamatan dengan memalu 7 gong oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
1: Ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita sama-sama mengira dengan kiraan 1
4: 2
1: 3
4: 4
1: 5
4: 6 dan 7.
2: Ya, maka dengan itu sempurnalah sudah untuk majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2020 yang berhormat Perdana Menteri Malaysia.
3: Okay. Dan pastinya juga selepas ini akan ada persembahan tarian tradisi khas dari daerah Papar, yang mana Papar merupakan daerah untuk pembuka tirai bagi sambutan Pesta Keamatan tahun ini, tahun 2026.
2: Wow, okay.
3: Dan juga akan ada persembahan Johan Pertandingan Sugandoi 2026 dan juga penampilan khas para peserta Unduk Ngadau 2026.
2: Okey, ini akan dibawakan di pentas utama seketika nanti. Dan selepas itu, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bersama dengan dipilih korwat yang lain akan melakukan lawatan ke rumah-rumah tradisi.
3: Betul.
2: Difahamkan perancangannya, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melawat ke rumah tradisi suku kaum Rungus, suku kaum Murut, Pinampang dan juga Bisaya.
3: Itu antara rumah yang diangkat ataupun bakal dilawat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia.
2: Okay. Betul. Nudi, baiklah. Sebelum tu, kita mau berikan sedikitlah intipati ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi. Ada berita baik seperti mana yang kita bawakan tadi. Berita baik antaranya interim, bayaran interim. Kalau sebelum ini jumlahnya 600 juta ringgit setahun pada pekerja negeri Sabah ditingkatkan kepada 1.5 bilion ringgit.
3: Wow.
2: Bayarannya pada tahun akan datang untuk bayaran interim. Ini sementara pelaksanaan 60%. Itu belum dimuktamadkan ataupun akan diperincikan. Maka bayaran interim ditingkatkan. Jadi ini merupakan salah satu berita baik yang dinantikan oleh Kerajaan Negeri Sabah.
3: Betul. Baiklah. Ya. Baiklah. Baik. Apapun, terima kasih sekali lagi untuk anda semua yang terus bersama kami di Sabah FM. Dan pastinya untuk majlis perasmian telah pun selesai. Dan pastinya sekali lagi kita ingin terus mengalu-alukan kehadiran orang ramai sebenarnya untuk sama-sama memeriahkan sambutan Pesta Keamatan tahun ini, tahun 2026. Ya. Yang mana hari ini telah pun di perasmian pembukaan, esok perasmian penutupan.
2: Penutup. Betul. Tema tahun ini menuai perpaduan meraihkan keharmonian. Sambutan Pesta Keamatan yang terus menjadikan satu acara yang menyatupadukan masyarakat di seluruh Sabah.
3: Betul.
2: Bahkan seluruh warga Malaysia. Baik. Jadi, sekian saja kita bawakan secara langsung untuk ucapan perasmian atau majlis perasmian Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah bagi tahun 2026 yang kita juga bawakan secara langsung bukan saja di Sabah FM, bahkan di seluruh siaran RTM Sabah. Terima kasih untuk kesediaan anda bersama kami, dan kami akan bawakan juga laporan dari masa ke masa dari mini studio dan Dan sekali lagi kita ingin war-warkan showcase keamatan. Betul. Kita akan bermula dua petang ini, anda boleh nanti dengar ataupun saksikan secara langsung, secara visual di saluran Sabah VFM.
3: Betul. Ya. Okey, jadi untuk itu kita kembali bersama dengan Kak Lang di Konti Sabah FM.
2: Ya, dan kembali juga bersama dengan rakan-rakan kita di stesen daerah. Saya Edu Robin
3: dan saya Nodi.
2: Kita jumpa lagi, salam keamatan. Silakan Kak Lang.
5: In your home, in your car, in your office, Sabah VFM, be good.
6: And that was the live crossover from KDCA Pinangbang in conjunction with the official launching ceremony of the Sabah Kaamatan Festival by the Prime Minister, Datuk Seri Panglima Anwar Ibrahim. And in a few moments will be the weather report from the Malaysian Meteorological Department. And later on at 12:45 PM will be the live crossover updates from DJ Donnie all the way from KDCA. Let's listen to this number right here.

0: Ya, terima kasih kepada Farah di Konti Radio Sabah BFM dan kita kepada pendengar yang mendengar kami secara ataupun yang mendengar siaran Sabah BFM ketika ini kami berada di perkarangan Hongkot Kaisan KDCS sempena dengan showcase Sabah BFM di mana kami akan menampilkan artis-artis terkemuka yang akan menghiburkan anda pada hari ini. Jadi kepada tuan-tuan, puan-puan atau pinai gongawi yang ada di sekitar KDCA, bolehlah mendekat kerana kita akan tampilkan persembahan yang pertama sebentar sahaja lagi. Baik, tepinai gongawi, kita tampilkan. Kita punya penyanyi yang pertama yaitu Nicolette Tojimo dan disusuli dengan persembahan daripada Abby Suhaibi.
1: Terima kasih. Hai semua, saya Nicolette Tojimo. Mari kita berhibur bersama-sama, oke? Dengan lagu pertama, Kadazan Twist. Boleh kita twist time panas-panas kah?

Ya itu dia lagu Kadazan Twist. Kita twist lagi sekali boleh? Dengan lagu saya sendiri. Oke, kita teruskan dengan lagu Kamatan Poppy Sompu. Ini macam buli turun di bawah kali. Melambai dulu kan, walaupun bukan unduk ngadau.

0: Terima kasih. Jadi mau rakan artis seterusnya? Siapa mau artis seterusnya? Kita mesti mau kasih penuh dulu di depan nih. Boleh saya panggil rakan artis saya, Ebi?
1: Hai, hai, hai, Kirisi, bahkan saya datang anu oro, rapat tua siapa suku, rafilin kura siung, siung lupa hakara Kirisi, kan saya nangapura oro, napangan nangotom. Terimalah lagu, Laka Sotaka, Kalumpayan. Kita semua zawah.

nampaknya dari kejauhan di sana masih sudah ramai ya. Apa kata kita teruskan lagu yang seterusnya, yaitu Keamatan Onsoy, boleh? Oke, okay, kalau saya cakap, semua kita cakap, kamu cakap Onsoy, oke? Okay? Lagi, kita latihan dulu. Semua kita cakap, oke, okay, mantap. Lanjut, Keamatan Onsoy.

0: Oke. Okay. Tidak semua pusing ini kita kasih ramai lagi beli kah? Tapi Ebi tidak mau satu orang. Mana saya punya kawan tuh? Niko, mana kau? Mana dia sini?
1: Saya di sini.
0: Oke.
1: Okay. Hai semua.
0: Kami akan mempersembahkan lagu yang terakhir dari kita dua kan?
1: Betul.
0: Tajuk dia Senyuman Sabahan. Siapa tahu ini lagu?
1: Ya, original okay. Singer daripada Dabrasia. Okay. Kita nyanyi sama-sama, oke? Okay?
0: Boleh? Boleh, kita terus lanjut Senyuman Sabahan.

0: Oke.
1: Okay. Ya, Ebi Suhaibi dan juga Nicoletto Jimo. Ya, Punsiko, terima kasih paning kewenangan. Itu baru pembukaan. Kita ada dua lagi artis yang akan menghiburkan kita yang seterusnya. Dan semestinya yang kita nanti-nantikan adalah Datuk Francis Landong. Baik, terus setia bersama kami. Dan jangan lupa untuk terus setia mendengar kami melalui siaran Sabah VFM. Dan di mana saja Anda berada, terus ikuti perkembangan-perkembangan daripada kami melalui laman resmi media sosial kami, ataupun kamu boleh juga melalui radio. Baik, kita teruskan, kita punya persembahan yang seterusnya. Kita persilakan penyanyi yang tidak asing lagi, Ricky Mara.
2: Wow, apa kabar? Siapa yang pertama kali sampai di KDC? Coba angkat tangan. Adakah? Isai-isai dot pertama kali mengkarikati di KDC? Oh iya kah? Oke. Okay. Kamu hanya dibenarkan keluar dari KDC pukul 4 pagi. Eh, anti. Wow, saya jumpa anti-anti saya semua. Apa kabar Sawit Kinabalu? Mantap. Apa kabar Babas? Apa kabar Pepsi? Oke, okay, jadi apapun, semoga keamatan ini akan sentiasa menjadi nomor satu dan kita melangkah ke hadapan bersama tradisi. Berikan tepukan untuk Sabahan. So, lagu pertama ini ditujukan kepada sahabat-sahabat yang berbangsa murut. Sebab lagu ini, yes, I love you too, Nis. Lagu ini merupakan pertama kali saya nyanyi, jadi syaratnya kamu kena menari dari sini sampai Imago, sampai Surya Sabah baru balik sini, oke? Okay? Oke, okay, play the music, kita nyanyi sebuah lagu berjudul Angan. Lagu ini pasal dia mencintai seseorang, tapi las-las itu orang sama orang lain pula. Dia bilang, ah, oke. Okay. Kita mau try semua, KDCA semua.

0: Tepuk lasgir. Saya ada terlihat ada seorang tante. Sama bercakap sama kau ini. Nama siapa?
1: Sasilia.
0: Sasilia, asal dari mana toh?
1: Indonesia lah.
0: Lo kenal Veronica kok, hese. Berikan tepukan untuk di sini ada sudah berapa tahun?
1: Lama.
0: Jadi sabar sudah kan? Oh iya kah? Mantap. Yang paling penting kopi-kopi FM kita-kita juga Pak Ine bilang. Coba lo.
1: Kopi-kopi FM kita-kita juga Pak Ine.
0: Mantap. So lagu tadi untuk Jacqueline kan kalau si Jacqueline kau mau pujuk deh senang saja. Jacqueline, itu bunga subur di tanah tapi kau subur di hati saya dulu. Oke, sudah puas kau belum? Bila saya bilang ini dia dinamakan, kamu sebut pukulan Borneo. Boleh kah? Kiri, kanan, depan, belakang. Ini dia dinamakan. Semua. Tidak cukup kalau satu. Apa itu? But, give me five. Oke, tidak cukup kalau satu orang. Saya tampilkan penyanyi asal pukulan Borneo bersama dengan saya penampilan khas. It's a boy Maldini.
2: Check mic. Apa kabar penampang?
0: Mal, bukan lagi pukulan Borneo kalau ada kupi-kupi FM nih, pukulan belakang.
2: Woi, mana suaranya?
0: Ada dua orang, kan?
2: Betagar rambut saya dong bilang, betagar.
0: Mbak Kenel, start tutorialnya. Put your hands up in the air, music play.
3: Let's go. Ini dia, nah, dinamakan pukulan Borneo.
2: Kasih limpas dulu, yang mau limpas.
0: Semua.
3: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
0: Boleh kan? Sejarah 1 tahun

0: Aussie.
1: The legend Ricky Mara.
0: Newcomers, Maldini, thank you Mal. Walaupun sibuk macam mana, sudi singgah di buat untuk.
1: Yes, kita juga RTM. Ada George Lian punya kawan, bukan?
0: Ini tidak. Bukan George Lian, ini George lain nih. But. Okay, ya, okay, artis. Okay, kita teruskan lagi kegemilangan RTM V. Kita jemput tidak lain dan tidak bukan. Hey. The one and only Dato Francis Lando.
2: Alright.
0: Hey. Apa kabar KDCA?
2: Oi. Sejak menanjak. Begitu kan itu, Bang? Saya dari selalu tempat yang sejuk-sejukan ini hari kena yang panas-panas begini kan macam lain lah. Pedas. Alright, KDCA. Alright, sebelum itu. Kota Bian tanda tiga rekamatan. Saya nampak-nampak semua orang. Alright. kamu orang Telembau Jawa atau Telembau Dekat ini? Okay, untuk hari ini apa lagu yang saya mau perlu nyanyi dulu? Janganlah dulu armai tiba. Tahukah dalam beberapa hari ini itu sudah lagu saya? Bukan, satu bulan sudahlah. Apapun sebenarnya, terima kasih kepada RTM teman setia Anda. Ini kali keempat tahun saya berturut-turut di sini. Yang betul, itu depan lagi kah? Yang betul itu yang anak-anak buah itu, tukar-tukar lah, tapi ini saya tidak tahu. Tapi begitulah orang bilang kan, RTM ataupun Sabah, VFM, Sonong Kopia. Alright, satu lagu dulu lah. Siapa yang mau pulang kampung selepas ini? Tiada? Ui, tiada yang mau pulang kampung? Naik he? Hingga? Hai, tetap, mesti pulang kampung, oke? Okay? Kita sama-sama nyanyi lagu ini boleh? Baru berapa menit saya bercakap? Angkat tangan kiri. Kanan lah aku angkat. Kanan di sini, come on. Kanan. Punya jauh di ketung sokong ini dia. Kasihan yang putih-putih kulit ini, macam saya. Biar

Hey!

0: 5 kali mulai tuh. Hey. Terima kasih. Yeah. Terima kasih. Satu bulan sudah saya teriak-teriak ini. Besok mau tinggal lagi saya di dalam sana, ada juga saya sana. Terima kasih untuk penghibur seterusnya. Sekali lagi saya ingin menjemput Ray Kimara.
1: Terima kasih Dato. Oke, nanti kita akan sambung sejam saya lagi.
0: Oke. Alright, okay.
1: Kita lambai satu sama lain sebab bukan selalu kita begini, kita lambai Abang Rela, kita lambai di belakang. Oke, kita play the music sebab setahun sekali saja kita sambut kematian. Mari, ini dia lagu penghargaan untuk artis-artis tempatan negeri Sabah.

0: Untuk yang terdekat suara komentar, jangan kemana-mana, kita akan 7 menit selepas ini. 7 menit campur 7 menit, 14 menit. Kembali kepada MC.
1: Ayo pun suka Ray. Dan selepas ini kita akan bersama dengan, sekali lagi bersama dengan Datuk Francis Landong dengan lagunya yang kita semua hafal. Semestinya 7 menit. Tapi apapun, kami ingin mengucapkan terima kasih ribuan, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana menaja Mini Showcase RTM Anjuran Sabah BFM pada tahun ini. Dan juga kepada anda yang berada di KDCA, jadi jangan lupa untuk terus setia bersama kami melalui RTM. Klik kamu cari sahaja RTM, cari sahaja Sabah FM, cari sahaja Sabah VFM. Ada juga Keningau FM di RTM Klik, ada juga Sandakan FM, ada juga Tawau FM. Semuanya ada di RTM Klik, percuma sahaja. Dan semestinya ikuti kami secara langsung ataupun di media sosial kami. Cari sahaja Sabah VFM untuk mengikuti perkembangan kami dari semasa ke semasa. Dan tahun hadapan kami akan ada acara yang sentiasa dinanti-nantikan. Jadi apakah dia? Follow kami di Sabah VFM punya page Facebook. Baik. Tepi naik kongawi. Insan pekagu, alapan kagu iti suminding da sumusuhut. Dan memilih sedetako ditito dua sinding dekata hori naman dao pelembusa. Alapan tokoh insan pekagu, Datu Francis Landong.
2: Oke, ini kali kita buat betul-betul. Oh, tadi belum betul-betul kah itu? Mana sudah kawan-kawan penari saya tadi tuh? Tapi untuk lagu ini kita sama-sama nyanyi, sebab ini lagu memang sentiasa. Kamu orang kalau kunun-kunun kalau mau sentuh dia pun dia bilang aramaiti. Sentuh dia bilang aramaiti. Sentuh dia aramaiti. Oke, kita sama-sama nyanyi. Dan saya akan jemput.

0: Halabrum.
1: Halabrum. Kamu ikut kami Halabrum.
0: Halabrum. Shante. Kita ada misal. Kita misal.
1: Wow. Berikan tepuk tangan untuk the legend Datu Francis Lando.
0: Maldini City.
1: Kita juga ada cousin from
0: from Canada.
1: From Canada.
0: From Canada. America.
1: America.
0: Oh yeah. Oh, Canada is America, isn't it? America, dah.
1: America, right. Yeah.
0: Okay. This is happy.
1: I English sometimes okay, sometimes tidak lah.
0: Alright. Alright, terima kasih sekali lagi kita beri tepukan kepada RTM Taman Setia Anda.
1: Yeah.
0: Sekali lagi kita menjemput
1: semua. Oh, bukan semua kah?
0: Belum lagi.
1: Okay.
0: Okay. Thank you, Mr. America.
1: Yes.
0: Sudah lama di sini? Sekitar setahun. Dia pandai sangat Melayu lah, Mal.
1: Orang kepayan bulan
0: ini. Orang kepayan bulan
1: ini.
0: Sudah kawin ke belum? Sudah kawin ke belum?
1: Sudah kawin. Jangan tunjuk.
0: Ada istri. Oh. Artinya sudah kawin lah, Mal.
1: Ya, yeah, oke.
0: Okay. Oh, this is wife.
1: Istri orang mana? Istri orang
0: ini,
1: mana?
0: Oh. Hello.
1: Istri. Otopian. Orang mana istri dia? Penampang.
0: Baca. Oh, dari Kuala Lumpur.
1: Oh, orang Amerika.
0: Bolehkah kita
1: juga
0: bergambar sekejap nih? Bolehkah? Oh, tidak boleh. Alright, tidak boleh. Nanti oke. Okay. Oke, okay, tidak apa, tidak apa. Cepat.
1: Oh,
0: aduh. Aduh, oke. Apapun sekali lagi, terima kasih RTM. Tepukan kepada RTM sekali lagi. We got our friend from America. Yeah.
1: Cepat.
0: Terima kasih sebenarnya ini, apa nah orang bilang, Mal. Kita kena marah nih, Mal.
1: Biar.
0: Tapi oke, okay, tidak apa. Kan? Untuk kali ini, terima kasih banyak. Alright. Oh, meet ready.
1: Yeah.
0: Right, thank you, Mr. America.
1: Dato,
0: alright, tepukan untuk semua. Terima kasih.
1: Lupa. Lupa ada kerja lagi.
0: Saya lupa ada kerja lagi bulan ini. Oke, okay, kalau begitu kita kasih habis lah kan. Semua boleh bikin kah begini? Apa ini? Jangan begini ya.
1: Jari-jari
0: turun ke bawah. Ah, ini dia. So, kita akan menjemput semua kawan-kawan ataupun kita barakan artis. Ray, Abby.
1: Dan juga Nicole.
0: Nicole Perth, Australia.
1: Wow.
0: Ini dia. Kita punya Abby Suhai. Dana, Ricky Mara. Oke. Kita terlimpas masa sudah kan ini? Belum lagi, oke juga kan?
1: Belum ah, masa masih oke.
0: So.
1: Alright.
0: So lagi sekali lagi.
1: Yeah.
0: Mana kawan orang putih kita tuh? Sudah balik?
1: Sudah balik Amerika? Oh, masih ada sana.
0: Oh, masih ada sana.
1: Tolong kipas dulu.
0: Mana kawan dari Semenanjung tadi tuh? Dia bilang dia jumpa kita di KL Baru-baru, Mal.
1: Oke.
0: Okay. Tapi dia tinggi, Banda Bulingam dengan saya.
1: Tapi kita mau tanya dorang. Rasa-rasanya juara untuk Gadau tahun ini dari daerah mana? Daerah mana?
0: Boleh kuat sikit? Oke, kita boleh teruskan kah? Kalau kita boleh teruskan, biarlah bunyi gitar. Biarlah musik akan bermula ya. Artinya kita masih boleh berbicara.
1: Masih boleh, Dato.
0: Boleh berbicara.
1: Yes, yeah. Betul.
0: Oke. Okay.
2: Jadi bunyi gitar?
0: Bukanlah.
2: Oh, bukan. Oke. Right.
0: Asal musikmu bunyi kan kita bergoyang lah sama-sama nih.
1: Betul.
0: Kan.
1: Nah, dia sudah.
0: Boleh bantu kita kan?
1: Dia sudah.
2: Dato masih trademark loh. Adoy.
0: Adoy.
2: Adoy.
0: Boleh kita sekali? Adoy.
2: Adoy.
1: Adoy.
0: Yeah.

0: Siapa tahu lah ini kita nyanyi sama-sama. Sebelum kawin mesti apa? Pikir, pikir dulu. Yes. Sesudah kawin,
1: kayak Ebi.

0: Wah, terima kasih.
1: Thank you very much.
0: Sudah persembahan kami. Teng teng teng teng teng teng.
1: Terima kasih RTM sekali lagi.
2: Tapi sebelum itu, mari kita bergambar sama dorang.
1: Orang, kita bergambar sama. Come on, kita gambar sama. Kita
0: Anda Yosima untuk status.
1: Jump. Okay, kita kasih masuk social media profile picture 1 tahun.
3: Ya, terima kasih kepada anda semua yang terus setia ataupun terus mengikuti kami punya showcase dari awal sehingga sekarang. Jadi kepada yang sedang menonton secara online mungkin akan nampak situasi terkini di KDC ini ataupun di pentas mini showcase. Kita punya artis-artis mau ambil gambar. Jadi terima kasih lagi sekali lagi kepada artis-artis jemputan kita. Semoga di masa akan datang kita akan terus bekerja sama lagi. Kita terima kasih kepada Datuk Francis Landang juga dengan Roy Kimara, juga Abi Suhaiwi dan juga Nicolette atau Jimo. Dan sekali lagi kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Sabah kerana menaja program ataupun showcase kita pada hari ini. Dan untuk besok, jadi kepada anda yang akan datang ke sini esok, kami akan mengadakan program Ging Bubut. Jadi boleh bubut kami untuk memenangi hadiah-hadiah yang lumayan. Jadi damat dat mai kau pemali-malih tai teka damat dat mai kau pimpanau dat hiti bila lagi dat hiti mampai jadi tidak apa yang dimandahi poroho dat hiti ada pentas teka hiti dat mini studio dat RTM Mahaditi. Tapi apapun kami akan terus setia membawakan info-info terkini kepada anda semua untuk mengikuti perkembangan terkini yang berlaku di pentas KDCA. Jadi jangan ataupun terus setia mengikuti kami di mana-mana sahaja untuk mengikuti perkembangan yang terkini untuk kami kongsikan kepada anda. Baik, kita kembali kepada rakan setugas di konti bersama dengan rakan yang bertugas. Terima kasih Pensiko Paning Kewenangan. Jumpa lagi.

0: Selamat nampang Lau Pustakawan Malaysia. Selanga-langa pengerguan, kepan terima kasih ni ucap. Tak semimon pustakawan, tak catat dedikasi, komitmen, kepan usah. Dia merag ilmu pengetahuan, kepan ngebudayaan, amalan moso dia masyarakat. Pustakawan ngaijo penjogo, kazana ilmu. Tapi pan jadi pemangkin, tak perkembangan pendidikan, kepan sumber maklumat anumuan kealapan untuk semimon. Terima kasih. Tak jasa kopan pengorbanan B. Selamat Lau Pustakawan Malaysia dekata RTM teman setia anda.
1: Perhati Pika, daerah Tuaran, ngeruo daerah anu paling awal benuka talatu. Kikuan penduduk Tuaran, yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu, anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu, berkooyoan 1,066 km persegi. Ngeruo lanan bok-bok untuk daerah sebahagian utara Am Timur Lat Sabah. Semio Tuaran, kadai-kadai suka tenunu, kopan kawasan persediaan pantai anu lawa, anu daun ni cuma terkilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar. Assalamualaikum Madani. Salam sedembuak Atai ko. Salam berdinakan kata aku DJ Fatin. Setemu kita dimanggil kemop tu tak siaran sama Alabana ko. Tak terumbu bangi buan Mei 2026 tak lau Sabtu. Dan kam kaget dan kam tergegar dinakan sini ko. Kale yen tu. Yen ne live siaran langsung dekat KDC Showcase Keamatan Sabah VFM sempena Lau Keamatan Pesta Keamatan tahun tu tak KDC ko sini boleh ngendak tak Facebook. Terima kasih untuk semua dinakan yang kakak lagi mekali siaran sama Labana, kakak lagi bersama kok kami. Jadi dokong biasa kita on segmen bobok pabaran kok Pandayagan, kakak lagi kita diam segmen bobok bobok pabaran kok Pandayagan tak jam telu tu, tak jam 4 kemuap kita on segmen ngarip-ngarip tak jam 5 kemuap kita yang abar-abar dia melat kok pan segmen mene-mene lagu ngabut jam 6 kemuap dokong biasa. Terima kasih untuk semua dinakan tak dinakan yang sedong diam pelanan palap-palap tahalun-halun palap-palap mau kurita dinakan kok keselamatan tanggungjawab tipe somo jogo kesihatan dayak atai selalu. Jadi yan-yan pan untuk semua dinakan mudah-mudahan kita semua anda penetiol kat top korup-korup yang alap pen sikot top korup-korup yang alap. Jadi kok biru telumpu bangi buan Mei you know Pesta Keamatan tak KDCA. Jadi Sabah BFM band aktiviti dengan aktiviti you know aktiviti geng bubut boleh ngogoh KDCA untuk semimon dinakan yang band kelapangan kang pukul 4 kemau kita akan mekale DJ Z yang sedong yang tu sedong bersiaran kok yo tak KDCA bertugas betiru tak KDCA kang kita akan kale laporan lintas langsung kata DJ Z. Tak pukul 4 kemuap kok puan bertiru sebagai panduan muslimin kok muslimat solat fardu asar you know tak pukul 3:40 minit kemuap. Jadi terima kasih dinakan dinakan mulim kali kami tak RTM klik kok jadi bertiru segmen ti segmen mata ko salam lah kok yang TikTok bertiru dinakan TikTok ngogo KDC jadi boleh ngechat kami boleh menelepon kami insyaAllah. Jadi terus nanti kok lagu berdua kita lah kok lagu lagu-lagu lagu lekat tak Nurul Rizal Lanan Kasih teh. Dari kita kok lagu tu tak siaran sama Alabana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢.
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.
3: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimut.

0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama Alabana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu engkau ne.
3: Allahu akbar.

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

0: Tunutanu siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan Ningo-Ningojo. Engko RTM Flix secara nyaruun beaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my Engko pan aplikasi RTM Flix.
0: TV 1, TV 2, saluran OK berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkaleno saluran radio RTM tak Ningo-Ningojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Klik Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana.
4: Bos-bos, buat bioso dekat bos. Ngamalan minum buat bioso, buat putih atau buat suam. Gekok jo bermaksud kiti nyonsin. Tapi sebenarnya, buat bioso atau buat putek boleh merungai resotok kelong anu lebih lingau, ngereso lebih sagar kok lebih puas, ngejadian makanan bereso lebih alap. Kerana kurang ni reso manis dia makanan, kok pen ngejogo badan. Amun iko gula tak makanan, niat payah tinambah lagi manis ni, lebih alap.

0: Terima kasih Dina kan kakak lagi yang kali siaran sama lah mana. Kakak lagi sama aku DJ Fatin. Jadi itu pun empat kemuap ko. Ini dokon bio, dokon boy maran ko. Jadi kale dok kiti. Kale dok kiti laporan lintas langsung lekat tak DJ Z. Ya tak kena KDC Penampang Sempena Sempangan Lau Kematan peringkat negeri Sabah 2026. Hello DJ Z.
1: Hello Fatin. Jadi terusan gua kumpul laporan nak.
0: Tak boleh.
1: Okay, terima kasih Dina kan semuanya mengkali kita dembangi ke muap tu betiru. Aku Unmi Tuta Dewan Hungkut Kuisan KDCA Penampang Mi Tuta kawasan KDCA lah Dina kena sampangan pesta keamatan Lat Sabah 2026 minggu keadaan Mi Tuta kat sini sensaung lagi suasana ni penuh ke warna-warni semangat perpaduan kau pan barat jomoyen kebanggaan budaya tarang bana tekito tak maidan perasmian sambutan pesta keamatan peringkat Lat Sabah 2026 anu berlangsung si betiru tu engkau tema ni keamatan menuai perpaduan meraihkan keharmonian seawal jam pitu setengah lagi sini sensaung sini dinakan ikut bana kumpulan-kumpulan kebudayaan dekat seluruh Sabah mula menok tak bagian pekarangan untuk nambut lepas abangan penutan pan anung wakilan dedangai daerah lagi tekong engkau makai badu tradisi ni masing-masing meluak lagi barajoma keunikan warisan budaya anung jadi identiti lat di bawah bayu tu. Engkau Dina kan sini kita pengen tak Maidan Pan turut penelawak lagi engkau ketekuan bangan pemimpin-pemimpin bok-bok lat. Engkau persekutuan dokonya teko yono Presiden KDCA diri Tan Sri Joseph Pairing Ketingan kita pun Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor Kopan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim anu bainumpurnaan prasmian sambutan tahun tu 2026. Kopan sini kita ingin tak Dina kan sebetang agat ketekuan bangan tetamu kehormat sini bangan pengunjung jung ni dayagan engkau ikut bana lagi barajama persembahan lawak-lawak dokon engkau persembahan choir sini dekat tak kumpulan The Maleficent pasal kita bengen lagi ini persembahan juara konsert KDCA 2026 un lagi si juara pertandingan manangon atau bercerita ko bengen si juara Suganda Dazana ko pan persembahan syair dekat tak traditional momoh his susah kita nanti yang barajoma yang kon nangkau perhatian lah barajoma yang kita pengendak joko you know persembahan-persembahan nyak ketembanan persembahan-persembahan tradisi tarian lekat rumah-rumah budaya lekat mesi kita ngendok ko tambunan ranau kata blut ko pan keningau iko banana gay meluak ke pelbagai seni ko pan adat resam masyarakat Sabah sini ko pan kita ngendak sini ketukuan Perdana Menteri pan tak jam 11 sensaung sini senampang penuh ko kedayagan ko lagu negaraku Sabah Tanah Air kau pan lagu pesta keamatan tenutan kau tarian sambut tamu le lembaga kebudayaan Lat Sabah. Eh sini para jomo dinakan dangai-dangai kedayagan yang un mitu kau pan maidan beta narusan lagi kau bangan persembahan khas tarian tradisi lekat daerah Papar persembahan juara Suganda terbuka 2026 kau pan penampilan bangun penutan unduk ngadau yang sentiasa para jomo jadi antara acara paling niagat-agat setiap teko ni musim keamatan. Jadi selain kita ngendak bangan persembahan kebudayaan, bangan tetamu pan, bangan jomot teko bangan peluang ngogo terumah-rumah tradisi anu wakilan dedangan etnik Sabah tu pasok norungus, murut, penampang ko pan Bisaya, ko pan iko bana lagi gimana peluang tak bangan jomot teko pe untuk ngerati ngerati lagi sikot pasal keunikan budaya masyarakat Latu. Jadi enom kita ngendak sini lekat Sabah BFM pan kita gitu itu bemo showcase si ni pun jam 2 ay sen bertembanan boleh ngendak live kami si balik ta Facebook pe Sabah BFM ta Facebook RTM Sabah Messi un simon am kami ngendak pendro kadang-kadang dia meko ketembanan go jadi kamu boleh ngendak live lekat mela dina kana engko pandong terlipat pi maung insyaallah kami akan itu lagi pan jadi maung kita pengin bubut pan itu ngabut langalau lah jadi sen-sen yang ingin ngogop itu kerso di diri pian kasih go ro kadaan tahun kot kaisan ke di CF penampang tu tuko kam ramai-ramai sebab maung un lagi jadi inan tu noh barat jomo teh sambutan keamatan tu enggak jok sekadar ngerai hasil tuayan tapi pan jadi wadah dia merot lagi hubungan antara masyarakat pelbagai kaum sebia engkau tema ni tahun tu menuai perpaduan meraihkan keharmonian jadi agak aku tekono sampai pituah boleh depan kami tu nutup pan noh kami semua maung lah kali intro insyaallah maung kita semua itu lagi agak aku begitu dan bagi ke muap tu dinakan semimon populai aku balik tadi Jeff Fatin yang untak konti Sabah BFM
0: terima kasih DJ Z.
1: Sama.
0: Kau Dina kan eh, no, yang eh, lepuran lintas langsung nak kata DJ Z yang sedang yang eh, bertugas tak KDC Epin Nampang sempena sempangan Lau Kemahatan Peringkat Lat Sabah 2026. Jadi terima kasih ke kontak semua Dina kan, dokon niat tekalet tak sorok tu. Ha, terima kasih untuk semua yang dihinakan yang kakak lagi bersama kok kami sini. Kita buat kali showcase kok. Buat kali showcase. Saya pergi pasal orang kita tak segmen kedua segmen. Nak bertiru lau sebtu. Ia nak kan buat tiru tu. Oh, kok? Oh no. Nelepon dia nak kan titu mitu. Nekan terhati gai je kok. Jadi yang pan maung. InsyaAllah tak terlumput di kau. Bagi bulan Mei 2026 kakak lagi Sabah BFM. Kok geng bubut. Kakak lagi boleh lagi dinakan ngogota KDC eh kakak lagi men sampangan ayan tu Lau Kemahatan mau jadi dinakan beli ngogo tekau kam ramai-ramai ngereso diri ha kok ngereso pengalaman eh pian kale yen tu pian ke robangan anu tu begitu rumah itu tu rumah itu ngogo nakam tekau nakam duai nakam dinakan amun on kesempatan kok pan ruang ngogo un lagi yang tu geng bubut aktiviti geng bubut jadi kau kam ramai-ramai dinakan si yang tu nelfon ai nyono tu okey jadi dinakan boleh nelfon kami untuk kita bertukar salam lah kok salam Sabtu salam terung-terung Minggu hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Patin. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap. Kamu yang nabar.
2: Abalap dinakan beriu itu dinakan dagai kan makan antena tu dinakan.
0: Beriu ka?
2: Ah, beliau mitu tak kami ni kan.
0: Okey. Okey.
2: Ya tak bukanlah beliau tak belah.
0: Panaslah. Panas ke panas?
2: Tarang panas dari sini lagi dari Saung.
0: Panas.
2: Bawa beliau lah. Dan tajuk mat badan dina kan.
0: Oh, alhamdulillah. Jadi kamu berdiri boleh nak kok kita tu. Boleh nak kono yang tu mentek salam.
2: Baba boleh terima kasih no. Salam tu petekok ku besemu kami debui tak anak dinakan eh tak kampung Timbalang kota kampung Timbuk dinakan besemu me dinakan tak mun majlis kawin lah dinakan salam tu tak kampung Gayang aku dinakan Gayang Lok Batik kota mitu Jembulang mun jemputan kawin dinakan mungkin insya Allah menyakun untuk mungkin alangan ngogo pinin bawa lagi semang nanti jenis 15 dinakan kok seterusnya tak bananak dinakan anu mengkale komo kemap tu salam pebiak salam dinakan minggu juga temban kok nyalupo abang beradiku panglima duli talok batik bodai senah serul kau atau amat tak kampung lok tembilok mama ni jam tak kampung buangsa banak buahku kau nyalupo tak jenal ain ibal kau kakak kau adik tak songkumaan kau nyalupo dino tak kota ayangan lia kau semua lah tak anu ngati tak kau mau tak kota ayangan kau nyalupo bapak Rembo bapak dino Gamadino meta kampung bungi cuma lemok ko nyalupo mektesen tak kampung gading mama Ika mama Jeda muin tak kampung Bayan munakapang tak gudon ko nyalupo mama Yatim mama Bibi mama Awin yang ma tak kampung saya Jaya menyata taat makumah pegudikan Sugita tak KM ko maksun tak kampung liang ko nyalupo warga kampung Pinimbawan insya Allah menyagun alangan teko pengkosong sebab Pak Jenal me Haji Medan ko mamba nira me sebeak ko salam dinakan no pening lagu jo gina kan
0: lagu yan ne komo
2: takdir siksa pedi kasih teh mengkale kumap tu mamlan dia kale no mayati lah lagu tu
0: lu kan latih bana kamu tu
2: salam dinakan aku mau kamu le palap-palap jo assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam kamu lu kan latih bana kau tu kamu lu kan latih bana Okey, terima kasih Komo. Palap-palap ke Komo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Sama-sama.
0: Terima kasih Dina ganti Komo dukun latih bana dia angku nak kok. Ha, okey. Panas lau kali jadi eno ko iko-iko nginum bue jaga kesihatan dinakan tu semimuan ko turung-turung minggu tu jadi yen buat bi dinakan amun mi tu yen lagi ko kematan eno kiti ko bitu kiti tu begitu no tak sabak tu tak Borneo tu ha ko sian kau idan ka kiti tu idan ka kiti tu sama ka kiti tu mengogoh teko-teko teko-teko tok-teko ngeramayan lagi yen-yen ban yen keramayan yang un mi tu. Aku tu rukut-rukut nang kampung tin Tenggilan. Tenggilan untuk kau salam tak anak dinakan tak mak pik tak mak Pika Rusdi Ali Awang. Okey, mak Pika Rusdi Ali Awang Uting teman tak kota merudu kok lentigi kok penimbauan semoga guys sihat-sihat juga muap tu. Okey, terima kasih dinakan ti sihat tu kok nut pan aku moso ni kok terima kasih dinakan untuk salam tiru untuk semua dinakan ni. Hello, assalamualaikum dinakan.
3: Hello.
0: Hello.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Segmen berteruh dinakan kepatin.
0: Segmen waris, segmen untuk kau salam.
3: Abang untuk kau aku salam dan
0: boleh. Okey. Mentekon aku waris.
3: Salam tu bobok engkau nak tindakan kupatin gabil. Moga kau bilang mulai salam selamat ke kota rumah. Sehat badan nu. Murah duit nu. Tak umur nu. Engkau DJ Iji. Kau ajami semua je cerita aku. Yang pernah aku lupa tak dendakan ku. Bapak Pika. Keluarga atau bimbi kau beli pipi. Mereka kamu tanggung si satu. Moga bagaimana kau Nursam Abdul. Keluarga kamu tanggung si satu. Yang lupa Besirun Awang Aris. Keluarga kamu tanggung si satu. Pipi Abda. Keluarga kamu tanggung satu. Untuk Pajeri gitu. Keluarga kamu tanggung si satu semamun. Kau semuanya keluarga-keluargaku yang letak kudang-endangan tak kampung tangguh satu peninting semoga guys set-set selalu kakak buat jurkeda semoga guys tak umur guys murah rezeki guys permudahkan arusan dunia akhirat semuanya yang kali di dialog yang letak kudang-endangan semuanya perlu kampung tangguh satu peninting aku harap guys di dialog itu kali sama-sama. Daik-daik atai, senang-senang atai. Kita belum pergi murah jadi tu. Cuma mana kelindakan. Kau barangan para jemaah masih damik kaum usi. Jina barangan EJK bawa. Semua kaya alap oleh jaman tebir. EJK masjidah. Supaya kau jemaah pe. Beribadat. Semua mana jemaah masih damik kaum usi. Minggu-minggu je. Asal roh kaum usi. Skup ni ojo. Kaum usi. Pak salam tu kau kata kamu si Pugun seperti awak ngabas kau keluarga ni Pak Kusupi keluarga kau Aji Ansun keluarga kamu tahu si satu Pugun kau Tuan Aji Meladim keluarga ni kamu tahu si kerenjangan semua mungkin yang kali seri sama tu yang tak undang-undangan nenda kamu Kamal Aji Saum tak kamu cemerlang muka Aji siat-siat me kali seri sama tu kau Ikin Bindu yang keluarga kampung kaum kawang di keluarga negara engkau Muhammad dan Meliasan aku agak ayo kali kemap tu tak kampung tak petatan saya terasa kuih rung kampungnya keluarga negara semua engkau rumisa aman keluarga kampung Gunding Kota Blud engkau kampung Gunding semua mana keluarga kampung Gunding Kota Blud Lina ni semua mana seluruh sahabat baik yang kata Kota Beruduk semua mana Kota Blud semua mana tak tuaran petagas papar ni ada tak kudang-endangan satu kampung je lah je beraku dia nak kumpatin halau
0: halau
3: petarin duk lah makul So, paningin yung lagu minta kunci kalurun.
0: Lagu yan?
3: Selekat ya bekat Bob din sabanan lagu ya bay penuter.
0: Boleh insyaallah.
3: Kalau kalau boleh. Yang misalnya ni.
0: Boleh Waris. Terima kasih Waris.
3: Yang aku tu penelinya penelinya macam yang penting ibu dan
0: yo. Okey Waris. Boleh insyaallah. Terima kasih Waris. Palo palo kau Waris ah.
3: Alah palo minta kunci tu tu.
0: Assalamualaikum.
3: Palo palo pukul me.
0: Okey. Terima kasih Dina Ganti Waris ko. Jadi no, sini kita boleh kale ya ne, tiba kale laporan lintas langsung. Kita kale salam salam mal kata Dina kan. Jadi senja lagi ngamet ko salam, boleh ngamet ko salam, boleh ngechat kami, kau boleh telefon kami tak talian. Kusung wawak pitu di kodoli musim di kau. Jadi berhak lagi kita kau ada mua lagu leket Fazalan Amang Mamisan. Nah kau sambil kita ngagat dinakan ti ingin kau salam mabiat salam kau pun lagu leket Safi Chester kau pun Saiful Maun un sepuk meta siaran sama alapana.

0: koya dyan sa pikto. Na, sbo!
1: Ratifika di era tuaran ngeruo di era anu paling awal benuka talatu pikuan penduduk tuaran yono kaum dusun Kopan Bajau. Makai kuda sebagai ikon daerah. Daerah tu anu tungan ni 34 km lekat kota Kinabalu berkooyoan 1,066 km persegi ngeruo lanan bok-bok untuk daerah sebagian utara am timur Lat Sabah. Semio tuaran kadai-kadai suka tenunu kopan kawasan persediaan pantai anu lawa anu daun ni cuma sekilo tak kalangan bangan masyarakat tempat bertiru jadi tumpuan pelancong lekat diam kopan meluar negara.

Terima kasih Dinakan, kakak lagi berkali siaran sama Alabana. Terima kasih Boy Nutan, kami bersiaran lekat jam telung Abang Tiru tak segmen kedua. Jam kedua tepul 4:06 kamu wap. Jadi petekoku pabaran amaran ribut kilat tak demi lak Sabah yang pernah luak bertiru tak pukul 2:50 kamu wap ngabut limo pukul 5 kemot bertiru you know tak ada milik Sabah pantai barat tak ada milik Ranau tak Tawau tak Kunak kok pantak lahat dato tak Sandakan tak Terlupit kat tak kena batangan Beluran kok Sandakan tak Kudat you know tak Kota Merudut kok pantak Pitas. Jadi amaran ribut kilat tu boleh nendak tak laman Sesawang Met Malaysia amun ingin ngendak pabaran semasa tak semasa. Jadi terima kasih untuk semua Dinakan and Oko Kiti tu kajap panas kajap uran. Jadi yang nyampan jogo-jogo jogo keselamatan minggu-minggu jatuh tungan Dinakan sian-sian dan pelanan pala-pala mukrita pala-pala tak alun-alun ko keramaian tu lebih-lebih lagi keramaian mudah-mudahan penyaun yang tu nyaun yang niat kengin nanti terjadi nyaun-nyaun yang niat alap ko terjadi mudah-mudahan kita selalu diam lindungan Allah SWT minggu-minggu jatuh nanti ko kakak lagi kita diam segmen berkau salam lah sepetuk bertiru ko boleh salam penebiak lekat tak Dinakan di Mas ni barat ni assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat petang selamat kemuap DJ Mas ni lekat Putrajaya Telipok maku lagu Nasyim Mami Istak Pundan Ali Tak Bukutan untuk kakak ni Alipa Mama Awi Mama Mirul Mama Ju Mama Intan Kampung Nongkol Letuaran kau Rosnia Kampung Terayong Tuaran Sebah Asni Paridah Paridah Ros Zaitun Mini Nur Kampung Sawah Tuaran Salam Ceria-Ceria Semimona. Terima kasih DJ Baran. Terima kasih untuk Dinakan Mas ni lekat Putrajaya Telipok jadi yang benuat bertiru lo Sabtu tu go. Jadi terima kasih no Dinakan Dinakan amun nia yang tu nyaun nia buli kale kami tari dia buli kale kami tak RTM klik minggu-minggu jatungan Dinakan tapi muat dutai aplikasi RTM klik kok jadi un lagi kah tu Dinakan ti ingin menteko salam boleh telefon kami tak kosong wawak pitu di kodoh limo siam di kau ngagat-ngagat lagi kita tu un telefon kah hello assalamualaikum kan yang alap talian tu kok jadi yang nyanpan terima kasih Dinakan mau untuk yang tu aktiviti Sabah BFM program Sabah BFM boleh teko ramai-ramai ngogoh tak KDCA KDCA Pinampang Sembilan Sembangan Lau Kematan Lat Negeri Sabah 2026 jadi mau un lagi aktiviti geng bubut penerun tak lo ahad mau ke penyampai-penyampai Sabah BFM DJ-DJ Sabah BFM boleh nakam ngogo amun ingin ngerasa ada diri pengalaman ko siannya lagi berboi ngogo ke DCA boleh no ngendok kesempatan tu untuk ngogo ngendak ada diri yan ka benua tak ke DCA Dinakan ngotok ramai-ramai ko ngerasa ngenda aktiviti mau ke muncak ni ko ke muncak ni yang tu untuk ngadau ko ikolah aktiviti-aktiviti menarik yang anu benua tak ke DCA mau tiru sini selesai no guys muat showcase jadi alhamdulillah ko untuk semua sek-sek Sabah BFM mau lagi sambung jadi sen-sen dengan Kelabangan ngogo ramai-ramai tak KDCFP Nampang jadi nyawan lagi tu untuk kau salam ya ini reak lagi kiti kok lagu sambil aku ngagat lagi tu ngagat lagi oke okay, gajap angkat di ya ini mungkin talian yang alap yang ingin Dinakan sambil kita ngagat lagi Dinakan ti ingin untuk kau salam kok tapi kali notek selanggar-langgar lain eh kau mau jauh boleh juara kau you makan antena barat ni pusat rahsia ni kau okey jadi benda lagi ti kau lagu lekatan Nurfas betiru no kau pan lompat-lompat sanang atai RWC di betiru dong lupa untuk lompat-lompat sanang atai betiru turun minggu mangun turun minggu lepas saya sambung lagi ti cuti kau sambung lagi cuti-cuti peranak school jadi lompat lompat sanang atai tak siaran sama Alabana.

Dehidrasi, rakyat buih diom badan dan kosok kurang berbanding buih diom badan keluar. Badan dinakan-nakan terua dehidrat amun tok kelong bana, kurang mange, panget kat, nyala perso badan, reso panik. Dehidrasi kulit nebak masalah strok haba, terat buah pinggang, sawan, ikonya sadar. Dehidrasi, nelagan lebih alap, nang nerawang.

0: Serati Mika, dikau lekat telur rakyat Malaysia. Ben risiko ngodop masalah kesihatan mental. Diam kalangan remaja antawa pemuraan. Ni umuran 16 ngabut 24 tahun. Lebih 25 pedatus ngodop tekonan. Lebih kok bimbang, sumak telumput telur pedatus calon SPM 2025. Teruak kesan, runtak tahap kesihatan mental. Anu normal. Masalah kesihatan mental, gai dikau kelemahan. Yo dikau isu kesihatan, anu bana-bana perlu bunyanan pengendaan. Amun kam, kok kerso tekonan. Tinau, kok rungai harapan. Kok pentersobi, kam tu dendangan. Kulek no tabangan. Betutur kok keluarga, sek-sek entawa pakar kaunseling ataupun pakar kesihatan mental.
1: Langit anu aman nyak teko amun nyaun pengorbanan. Lekat penebuan ni ta tahun 1950, tentera udara diraja Malaysia tarus daras jadi benteng kedaulatan negara tak ruang udara. Sampangan lau ulang tahun TUDM ke-60, somo-somo kiti ngerguan jasa kapan pengorbanan bangan perwira udara anu sentioso bersedio pebakti demi keamanan tanah air. Engkau tema semangat kebanian, profesionalisme, kopan kesetiaan, QDM terus unggul melindung negara tercinta. QDM kuasa udara, perisai kedaulatan negara. Selamat nampang lau ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-60.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama Ala Bana.

0: Yan e keselamatan kakanan. E yono kakanan anu bersih, nyiak kama engkau bahan-bahan toksik semasa senedioan, penapi, kopan tenagu. Kena kakanan ngeruo asas tak kesihatan ti. Lau keselamatan kakanan di dunia tak setiap pituk jun ngingoton akan tanggungjawab ti dia mengempastian keselamatan kakanan sentioso truak jamin. Medau kebersihan kakanan setiap lau insan lekat minggo kam mekulek ni.
1: Keselamatan bank diam talian. Dong meranjungu ali, nombor keselamatan bank kata laluan kok nombor TAC tak sian-sian. Ngilagan ian-ian SMS atau pawan tak media sosial dekat enggo-enggo jomo anu niat tekilo. Ngubung lingau pihak bank untuk nopot sekiro ni benti pinakai lek jomo ali atau niat tekilo ti.

Kehbabaduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Rai Teruak Putra tanggal 22 November sepusiam 50 wau di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru. Baginda ngempon kuliah pendidikan asas tak taman didikan kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum ngemponan pendidikan tak Sekul Temenggung Abdul Rahman Johor Bahru. Baginda seterusnya nambung pelajaran tak Trinity Grammar School Sydney Australia tak tahun sepusiam 60 wau ngabut sepusiam pitumpu kok pelajaran menengah tak English College atau Maktab Sultan Abu Bakar tak tahun sepusiam pitumpu dikau ngabut sepusiam pitumpu limo. Baginda nut ngenduk pendidikan agama tak Sekolah Agama Ain Molek Johor Bahru. Baginda ngempunan melanan latihan ketenteraan tak Pusat Latihan Tentera Darat Pulada tak Kota Tinggi sebagai pelatun komander sebelum mutan latihan ketenteraan pegawai muda tak Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat ke melanan latihan Airborne Corps Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda nerusan latihan American Special Forces ko Pathfinder ko penmuat sepusiam kepuan payung terjun ko wau lekat ni tak waktu songom. Baginda rekulik tauliah sayap ko kulik pengiktirafan sebagai dangan komander. Lebih ko bangga, baginda pen kulik tauliah sebagai anggota pasukan SEAL yoni pasukan khas tentera darat ko laut ko udara Amerika Syarikat ko pembinanan tauliah sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim nut melanan latihan juruterbang helikopter bersama TUDM Kop Pembinanan Tauliah Sayap tahun 20 April sepusiam 22. Baginda nut melanan latihan tentera laut tak pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan jadi dangan rojo anu berwibawa kok ni hormat. Baginda nerusan pelajaran tak Fletcher School of Law and Diplomacy tak Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat kok rai ngabisan kursus Southeast ASEAN Strategic Studies kok International Law of the Seas. Baginda pun boi-boi berkhidmat tak Pejabat Setiausaha Perintah Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar kok Desa, kok Penjabatan Perhutanan, kok Jabatan Pertanian. Baginda teruak masyur sebagai Tunku Mahkota Johor tak 3 Julai sepusiam muampu dikau sebelum ni ijab kabul tak 22 September sepusiam muampu duo bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan di

0: Sempangan Pesta Kamal Tantau untuk Kulit Pebaran Anu Alap Nang Peteko Diom Ko Luar Lat Penadawan RTM Tak KDCM Kulit Iko Peteko Nifat Sempangan Terdotu Lebih Dayak Engko Dangai-dangai Aktiviti Kebudayaan Pameran Tradisi Ko Pengisian Program Anu Alap Pebarannya Benaran Lek Peteko Alisa Castilla Afrender Fatima Mat Rejab Ko Rafai Momin.
1: Kalau ikut tahun ni punya, dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang, saya nampak paling menarik tu macam kita banyak anu, rumah kebudayaan, yang anu hasil, tengok Bendung Adau lagi.
2: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
3: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ni, tahun ini nampak meriah. Lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Lebih 30,000 peteko diom ko luar lat nekuan ngerinsak sampangan pesta keamatan tak kiri siya tahun tu. Entah doa mengketuan daya tarikan pesta keamatan sebagai acara kebudayaan anu makin mukulik pengendahan tahap peringkat antarabangsa. Program Badi Artisan Anjuran Persatuan Pembangunan Eko ko usahawan sosial Sabah Sid dembua tung penting nabangan melaga pasaran produk usahawan artis tempatan khususnya pengusaha anu melan operasi nang tung temban Presiden Sid Datu Aminah Ambros Marak siko 35 usahawan tempatan mikro diki ko sederhana benua nantung ngempuan peka diom dunia perniagaan tak program tu.
4: Badi Artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Datu Aminah termuan lek pengabar tak maidan penembolan badi artisan tak pinampang. Dengan pengusaha nu bok-bok entedo muka gerai nut ni ajar mukulik tebangan kok sokongan dia mempeni kualiti produk posok no aspek pembukusan tak program tebihak. Pertubuhan Kinabalu Progresif Pesatu UPKO engko rasmi ngededian permohonan untuk jadi parti kempenan Gabungan Rakyat Sabah GRS. Permohonan yang penetek oleh Presiden UPKO Datu Iwan Banarik anu pengetuan delegasi parti diam dembua setemuan engko Ketua Menteri Datu Sri Panglima Haji Haji Nur anu pan pengerusi GRS. Datu Iwan diam dembua pemberan marak keputusan maku jamdi demangi nang keluarga GRS Rai Penestuan engko dembua soro ta 25 Mei limpa dia mesyuarat Majlis Tertinggi APKO. PKN nendok tebos co keinginan parti APKO numbang tak persenemuan engkau kerjasama antara parti-parti tempatan Sabah. Sendiri selajur memperjuang pemakuan 40% hasil Sabah anurun diom perjanjian Malaysia 1963 ke Perlembagaan Persekutuan. GRS anu ni anggotaan engkau 5 parti komponen iono Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah ke Parti Cinta Sabah. Sebagai penombol petukuku tajuk-tajuk abar menteri lagi geran khas interim Sabah penanik tak dikau RM5 bilion Sabah numpu tak usah ngejadian pesta keamatan produk pelancongan antarabangsa gena abar-abar diomlat kemu waktu abar-abar tu buat senunting le Alicia Michael lekat section berita awal semasa hasil terjemahan Muhammad Al-Rasti Terasin Salam Malaysia Madani Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Dina kan kakak lengam kala siaran sama Alap Mana. Terima kasih. Bainutan kami bersiaran lekat jam telu ngabuk nak bertiru. Kita tak saman ke telu. Dia tersono no kok. Kita posok no tak segmen mana-mana lagu. Segmen ke telu no kok. Dia terso. Jadi yang pan sen-sen dan pelanan pala-pala mau kerita. Dina kan pala-pala tak alun-alun. Sama-sama kita jogo keselamatan. Sama-sama kita jogo keselamatan tak alun-alun kok. Banyak ni kita tu lambat-lambat yang penting kita selamat kok. Lebih-lebih lagi kita tu tak musim-musim keramaian perayaan tu palap-palap kok. Kak pun jaga kesihatan, ikut-ikut nginum gue, nginum gue dinakan. Jaga kesihatan, sab cuaca tu niat tantu kok. Jadi terus nanti lagi kok yang tu lagu-lagu apa nenek lek dinakan ti, apa pun aku lek dinakan ti, runsai dundang kasih ngan runsai hai dina kan ti ko lo sabtu jadi biasa ni jom mau kawin ko main band namun jom daudau ngogono ko amun main runsai ya. Jadi runsai dunang kasih lekat arudah Haji Zawang selekat kiti mitu rozai ko ben musyayan bidu kasih nasri sulai ko Farida Oyo. Jadi semua sokit kale tak siaran sama Alabana.

0: Uban na kereta tu tau. Engkau lagi jomo, engkau lagi jam. Lambat nak aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Dilarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinakan stesen anda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.
2: Aku akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nus gai, mimon makai tali pinggang keledar. Yalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi tak

So kasi di na kan kakalagim kali siaran sama. Alam na kakalagim ini siaran sama. Alam na kakalagim sa muka ko di Jefatin. Ano terso kiti ta segmen ketelu no ko. Alhamdulillah. Terima kasih wanutan kami bersiaran. Lekacam telu ngabut na betiru tak turung-turung. Waktu no tu tak pukul 5.44 minit ke muap di na kan. Jadi sen-sen jam pelanan mau kerita palap-palap. Alun-alun palap-palap jam pelanan. Palap-palap mau kerita di na kan. Banyak ni kiti lambat asal kiti selamat. Aku sen-sen anu akan menikmati makai tepi kelidar dinakan. Nah, jadi terima kasih nombor nutan kami siaran. Kok sini kita boy mutu kok salam kok semua-semua. Un lagi salam lekat tadi nakan ti salam DJ selamat bertugas segmen yang si tu. Maku lagu do aku joget penembawan lekat Sun Valley tujuh kutak partner ku Muhammad Hardy orang ni jomo layak-layak tawaran. Partner ni jomo Hardy kali kau lagu tu tenuju. Untuk kau lekat tak dinakan ti Jeffrey Lamjan. Terima kasih dinakan. Ya, terima kasih untuk semua dinakan. Aku maaf aku amun untuk tuturan ku yang niak ngam kalebi. Amun un sen-sen bena telefon niak tersambut kami. Mungkin lainnya alap. Dangai alap tiru. Kok pan un salam-salam yang niak boy itu boso ku maku maaf aku dinakan. Jadi terima kasih boy nutan kami siaran. Jangan lupa untuk terus nutan siaran sama Alpana. Terus ngejogo diri ensan minggu jatungan dinakan. Jogo kesehatan. Kok jogo kesehatan. Semoga benda tak umur dah kata selalu ke pembinaan rezeki. Berkat ke pensihat-sihat selalu. Tiru terlumpu bangi buan Mei 2026. Setemu lagi kita mau insyaAllah bersama aku DJ Fatin. Tak terlumpu di kau bangi buan Mei 2026. Kok turung buan no. Pasti kita akan pasok tak buan bau lagi buan Jun. Alhamdulillah kakak lagi kita binaan ruang kok kesempatan untuk semua-semua. Terima kasih. Semoga penata umur dayak atai selalu. Mempusan siaran sama tiru mbanan ku kamu kok dua buat lumbuk lagu dekat tak dang ratna bakri takdir kasih ti selekatnya bekat bob tin kau penjaga penembawan ta lekat Sun Valley. Jadi semua-semua kita mengalih tersenang sama lawan nas temu lagi kita insyaallah mau dinakan. Assalamualaikum.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minaku ay dalam sani Maryam Habalbalahat Sabah BFM siaran healing sama. Tinagnan makhabal mustahak. Grand House Interim Sabah ni pasakatan 7.5 bilion ringgit. Sabah mampu ngila-ngila majari mairan kamatan yang naruan pagpasyalan antarabangsa. Habal selengkapna. Grand House Interim untuk Sabah pinasakatan minun 600 juta ringgit 7.5 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Ngaka hei sebagai kasihan min pengilangila perintah poon memperjuangkan anu 40% hasil Sabah yang nyamuk. Datuk Seri Anwar hiling maprasmian mairan keamatan peringkat lahat Sabah 2020 makan nom mahongkot kuisaan ke DCA penampang. Bitinggap penyuk nahe kainaan ni hal samantara. Pergeraan pasal heka sabanal pengindian masih perlu pinatob-tob min pergeraan antara perintah poon makalahat. Yukna perintah poon, amikilan tongan-ongan makkenaan soal 40% hasil Sabah, maka magmot-motang ngila-ngila amikilan cara ia lebih abontol. Mariam program Yara Lua, Datuk Sri Anwar Anwasan ko keginisan adat ia menjadi kekosongan negara perlu dijagahan sebagai asas pertakupan negara. Yukna sakaba budaya maka warisan etnik Mariam Malaysia pasod nama Sabah ia nakasean min identiti nasional ia perlu ni kalumanan maka ni pandaan ni peringkat kebangsaan. Beliau Anwasan kematangan rakyat negara perlu supaya ini sukud min kemampuan nah ngelogan keginisan adat sedimin nama jari perbedaan sebagai penabab amatotok pertakupan. Pada waktu itu beliau risap nanglitan kepimpinan perintah Sabah ianionan berjaya matatas kantapan politik serta mon tumpuan tujuh agenda pembangunan maka kapan rakyat. Kajayana ya nabang tujuh kasongan sektor pagpasialan Sabah ya bitinaan ipaluas sebagai antara patujuan utama negara peminta dana lik-nalik labih ka magpasial mariam lahat makan terbangsa. Perintah lahat tamikilan ang ilang-ila majari mairan kamatan sebagai ruan pagpasialan tarap antarabangsa. Min pagtabangan sebagai indaginis agensi Put Sabah Tourism Board, Kementerian Pagpasialan Seni Makabudaya atau MOTEC serta KDCA. Pengurus Jawatan Kuasa Induk Pesta Kamatan Peringkat Lahat Sabah Dungi Berumpu Makanom, Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gun Salam Ngaka, antara pangilang-ilang yang dipelanjal pasod nama kilahan, mapameran pagpasialan terbangsa, kempen digital global serta pagtabangan maka ejen pagpasialan meluasan. Yukna pangilang-ilang era salim maka tahun melawat Malaysia Dungi Berumpu Makanom, maka persediaan 7 tahun melawat Sabah Dungi Berumpu Makapitu. Peminta dan ia sasa akan nalik-nalik labih heka magpasial tempatan maka terbangsa pasal maka kila keunikan adat serta keharmonian badan manusia mas Sabah. Datuk Joakim Mahiling mas sambutan mairan kamatan peringkat lahat Sabah Dungi Berumpu Makanom mahongkod kuisaan KDCA penampang.
1: Dengan hina wuih tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Sambutan mayran kamatan tahun iti maka suku pahap min baana na magtakahan mayroon makaluasan negara. Min pangandaan arti ay makidisiya mga tao ay ka magpasyal angunan mayran min talay tilabi alami makindagin isinang kebudayaan pameran tradisi serta pengisian program atau hinang yang makatagi. Pandapatay pinatuan ay magtakahan yun ang Alisa Castilla Efrenda Patima Matrejab maka Rafi Momin. Labi tulumpung ibu wa magtakahan mareo makaluasan negara takka ang lamihan mayran kamatan make disi taun iti pemintar damandaan panalik-nalik mayran kamatan sebagai hinang kebudayaan yaluhi maka perhatian ma peringkat antarabangsa. Program Badi Artisan yang hinang Persatuan Pembangunan Eko maka Usahawan Sosial Sabah SID yang tempat mustahak nabang makilahan amaluan pasalan produk usahawan artisan tempatan. Lagi-lagi banan pengusaha ia berperasi min luma. Presiden SID Datuk Aminah Emros Ngahakah aniak telung pemakalima usahawan tempatan mikro Ariki Makassarang di banan ruang negna anak kalmareum dunia bisnis ma hinanginani. Datuk Aminah ni pakai pemberita mareum mairan penutupan badi artisan ma penampang. Lakarangai pengilangila ia tagna minta dabinuka amuka gerai risab ni patuntul maka bantuan serta sokongan untuk menop kualiti produk pasodna soal pembungkusan mareum program inani. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO secara rasmi amatuan permohonan untuk menjadi parti komponen gabungan rakyat Sabah JRS. Permohonan ini pinatuan Presiden APKO Datuk Ewan Benedik ia menjadi nakura delegasi parti mari berkait pegbakan maka Ketua Menteri Datuk Si Panglima Haji Haji Haji Nur ia risab pengurusi JRS. Datuk Ewan mari berkait hiling haka ketop-topan angamu menjadi kasihan min keluarga JRS sebagai pengsulutan magdiko akal madumpu kali 5 bulan 5 bayi pelabai mari mensyarat majlis tertinggi APKO. Akal ini nga maksabab parti APKO bilahi anabang 7 penyatuan serta pertabangan antara parti-parti tempatan Sabah. Sedimin sab mugbogan 4400 hasil Sabah yang nyamu yang nyam ada perjanjian Malaysia rang 1993 maka perlembagaan persekutuan. JRS ni bea 5 parti komponen iaitu Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Bersatu Sabah, Parti Liberal Demokratik, Parti Harapan Rakyat Sabah maka Parti Cinta Sabah. Maka pus-pusan habal pasampai pawalik habal mustahak. Grand Haas Interim Sabah ni pasakatan 7.5 bilion ringgit tekana. Sabah mikilan ang ilang ilama jari mairan kamatan ruaan pagpasyalan antarabangsa. Bitena belah-belahat kuap tu ya bini sadihan Alicia Michael min section BTA wal semasa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.

0: Katauan Bika, 4.2 juta rakyat Malaysia mag-atuang maka masalah kesehatan utuk. Sabah maka sulat pahatusan Akaheka, anusul wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maka Kelantan. Hingga aahalam kawin labi hea magmasalah magbida sigam ya taga keluarga. Kesehatan utuk ngeka hal soal min barangkandi. Palkala iti suway taga pemahaman, kaase maka salik-salik nuan sokongan. Bangkaam atawa aa kinalasahan barang pikilan embal tanang, magkarugalan atawa misaay sumangat, ngamukam tabang, daahal poddok. Salik-salik kitan, mangun masyarakat taga anduk kailu, maka magpangisbat. RTM, teman setia Anda.
1: Tabab kaam kami maito.
2: Amalasig kaam.
1: Magbuha-buha.
2: Magsapali-suli.
1: Makakaam Rizab.
2: Menjari amin yung kaong kakabilahan bi.
1: Kami
2: mon masaba BFM. Siaran hiling sama. Ambal nasa.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ayah habal panasan kan? Mudah-mudahan pahin merentah dan sehat walafiat. Saya ayah baya-baya nalwa panasan kan? Alhamdulillah aku hapiti maka pakai suli lagi tamu. Dan jalan sama pantai timur.

30 hari bulan 5 tahun 2020 akan Masehi. Maka hari Sabtu rakan. Alhamdulillah. Dan insyaallah kuapiti akan maksuli maka Bapu Aida, akan menghati maka Bapu Aida sampai lisak pitu. Jadi mudah-mudahan depan kamu sehat rakan, insyaallah. Pali buas tam rahu bang magarib kuapiti. Ibu itu magtau makabang renakan pabalik.

Jalur Gemilang ngeka sakaral Panji. Sabalikna mandaan lua atai sinubari maka marwata selaku rakyat Malaysia. Keluarga Malaysia, Hogot Magdea.

Y en la can. De acá íbamos con. Ahí pon. Bitinga pon. Sampai sumian-sumian pon. Bog-bogan tak siaran. Kalau ganta siaran turunkan. Sabiti siaran bangsa ta. Siaran bangsa kematuan ta. Suai parulu kalau ganta turunkan. Dah siap-siap turunkan siaran tu. Yunan kita ra bangsa, supaya kita ra magbog-bog na kan. Saya lagi ni asahan, bangga ika kita ra bangsa kan. InsyaAllah, untuk am kememon, banansan na kan ya, landu ikalasan itu. Dakayong kami rinakan lobo, daanat ang isin untuk am kememon.

jadi bana luko ai lagi tanjam bertanana merenakan insan lebih kurang timpu dong pemekaruan tahun pun bang pina kali tunggul ko sago dong pemekaruan tahun pun renakan. Dodani aru harokan lah.

Jenakan wakna ngabut ni tong siaran. Entah ada lagi air pain rakan ngamuk ku kalilan kam kemimon. Tukul 20 tahun labi magsuli makakaam. Bang ni ay bisala ya kulang hap. Air pain anu mahape tentuna min Allah Subhanahu wa taala. Kulang hape min kakulangan ku kandi sarangkap kampun. Ngamuk ku kalilan dunia akhirat. Insyaallah niat sudah tantam. Bang kosong sudah tantam kan. Akan makapak balik lagi kita. Bang alam niat nah, maglilak na kita, pagampunan-punan kita. Aku pun kami ramikian. Sampai kita makapak pabalik umian-umian waktu. Salam kasihlah sahokot marim atai. Assalamualaikum.

0: Kan sayan ararondom am salam Malaysia madani pabukat kau ngai gitenia tanau tanau rupagun ondo rayus ku pasukon i Dexter Asidi. Pagulu gitenia tanau tanau matang rupagun. Geran khas interim Sabah pinaloi rasa titik 5 bilion ngaringgit. Sabah rayus mampasi gulu tojo ragogot mampasauk rabunsag mayo kamatan tayar ruku kuliamos panambulian sampah magunan. Geran khas interim Rapagun Sabah pinaloi intara 600 juta ngaringgit rasa titik 5 bilion ngaringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mindagu yokoson santayaran intara gogot ru parinta pasisimpungan aradalom mempogogot rakitak apat ngopor piatus ampos pagun Sabah.
1: Hanya kerajaan madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai ruling 1-2 bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Datuk Seri Anwar Napabala Balaragetio pat nampatalimpun rabunsag mayo kamatan tayar pagun Sabah 2026 rahongkot koisaan KDCA pinampang. Kon panaraginio kono suai raginio iniawi ayuk rakalo mantilayun. Pansusunuran pasal rasuang tojo rupanakan lakat poyo matang patason mayara pansusunuran lolot urup parinta pasisimpungan am pagun. Iona paruang parinta pasisimpungan mangimansa tojo rabal apat ngopor piatus ampos pagun Sabah am gumogot tojo maguyum raralan panalingapuan ondo maganda am maikang. Raralom inatangan ondo naganda Datuk Seri Anwar Napabala kasalinutan rabal ru kaulayan ondo nasauk rakaikangan rupa magunan matang rayus tamungin kosenera pun rupa sesindanganan rupa magunan. Yona paruang pogonong kaulayan am tungkus rubulu ralalom Malaysia nakasimpung rapagun Sabah kosenera santayaran intara identiti nasional ono matang uromaton am pasimpungon sora tayar ru kebangsaan. Yona pabala kinon soyoru rorondo pamagunan mabuli tukuon mayarakan darano mangkara tojo rakasalinutan tayar kaulayan suai mampasau kerabal kalau naganda kosong rabal man timpok mangikang rapas sindanganan. Arada lombal araginio ianayok nongompor rakyat tingganayan ruparinta pagun Sabah ondo ginuang nakasulut nampati layun rakinon soyo rabal rupolitik am nayok rayus mampasi gulu rakasingkatan am kinon soyo rumamagun. Kasulutan raginio mengindangan raka singkatan tayar rupanambuluyan pagun Sabah ondo raginoti nampaki torabokon poyo intok matang rupa magunan malingon mamunduk raguang labi masuang menambului raralom pagun am sampah magunan. Liliwa raginio tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor mayarabal ondo inataran nara Facebook no Mindagu pangyantakan bunsag mayo kaamatan salaka kosonara pangyantakan kaulayan kapuam adat kanayok tungkus kaulayan matang ondo mampakito rabal mangkara tojo pasisindanganan am kinon soyo rumamagun Sabah. Iona paruang inggalan uru pangyantakan iyo ginyo mongomot rap pasisimpungan mangan sukrakan sayan matimpok tojo rakinon soyo rupagun ondo langkaya rakasalinutan rabal ru kaulayan adat am nayuk pangintapatan. Sumugut riso kasalinutan rutungkus am kaulayan raginio kosonora kaikangan matang ondo rayus mampasimpung rangangai mamagun kosonora rondo pasambaloi mayo pagun Sabah. Intor raginio ia mangkimait rangangai mamagun kosonora rayus mantamung ratungkus ru kaulayan liliwa mangikang rabal rupa sisindanganan am paliso masisimpung kosong mengaruh raka singkatan rupagun rayus mantilayun. Parinta pagun mampasigulu ragogot mampasauk rapanyantakan bunsag mayo kaamatan kosong raku kuliamos panambuluyan tayar sampah magunan Mayara paguguyan aranan salinut kaupisan Kosonera Sabah Tourism Board Kementerian Panambuluyan Seni Am Kaulayan Motek Am Niayuk KDCA. Tingganai jawatan kuasa pun Bunsag Mayo Kamatan Tayar Pagun Sabah 2026 Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindagu Bokon Poyoralan Matimpok Ondo Pinaugar Nakasimpung Papauligan Sora Papakitanan Tayar Panambuluyan Sampah Magunan Kempen Digital Global Amniayuk Maguguyu Ra Ejen Panambuluyan Lisar Yona Paruang Gogot Raginio Maganda Ra Bilor Manambului Malaysia 2026 Am Tampasan Aralom Bilor Manambului Sabah 2026 Yo Malingon Lansanin Mabuli Mamunduk Raguang Labi Masuang Manambului Galama Am Sampah Magunan Makaulig Tojo Rakinon Soyo Rabal Ru Kaulayan Amniayuk Kinon Soyo Ru Mamagun Ra Sabah Datuk Joachim Napabala Bala Regiteo Patra Pengentakan Bunsag Mayo Kamatan Tayar Pagun Sabah 2026 Rahongkot Koisaan KDCA Pinampang.

0: Pangyantakan bunsag mayo kamatan bilor ragidio inuma Ramon Soy Tojo intora manambuloy ralalom amlisar pamagunan. Nagilangan ro RTM rakidisie nakarampot masuang manambuloy namaguang ramen pangyantakan ragidio labi maramay rionan salinot inatangan kaulayan papakitanan tradisi amnayuk panuangan ra inatangan ondo makabunduk raguang. Timbalos ragitio pinabala aru manambului i Alisa Castilla Afrenda, Fatima Mat Rajab Ami Rafi Mumin.
1: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita banyak anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Bendung Adau lagi.
2: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
3: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ini, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Nasailan talungopor ngaribu ngaulun manambului ralalom amlisar pamagunan minatong mamparamai rapanyantakan bunsag mayo keamatan rakidisie bilor ragitio. Gitu malingon mampakito rabal makabunduk raguang rubun sag kamatan kosonarina tangan kaulayan ondo rayus liowon kapuam kasagayen tojo ratayar rusam pamagunan. Inatangan badi artisan ondo inatang rupa sisimpungan pembangunan eko am usahawan sosial Sabah sit aralan matang aralalo mangindangan mampalangka rabal rupan talanan raku kuliamos rumangindapu ra ilo ondo mokondo rakatasikan kapuam artisan galama. Mulupoyo tayar rumangindapu ondo mangukap rapangindapuan into rabaloy. Tingganai sit Datu Amina Ambros Mindagu suang talungoporam limo ngaulun mangindapu galama mikro boborok am mayayo inanian rakaluagan koson manalimpun raralan matimpok tojo arada lombal rupangin dapuan patra inatangan regitio.
4: Badi artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Dato Amina Tinum Rumampatano patra sasai pamupusan badi artisan rapi nampang. Kukula mangindapu ondo kain sasa nanguka prasulap pantalanan niayuk inilah mangala perindangan am sungka koson mampasingkot rakinon soyor kukulia mosnilo nakasimpung bal pampalapatan patra inatangan raginio. Pupusti saguli okupoyo tano-tano matang rupagun. Geran khas interim Sabah pinaloi rasa titik 5 bilion ngaringgit. Sabah rayus mampasi gulu tojo ragogot mampasauk rabunsag mayo kamatan tayar ruku kuliamos panambuluyan sampa magunan. Gini noyo tano-tano matang rupagun ondo tinandari Alicia Michael intora section tano ehwal semasa am pinarali niridainol Daud. Salam Malaysia Madani kan sayan ararondom.

dan sayan Ararondo Moroka Onom raka talungopora ribulan sila kalimo 2024 Onom paring kunangan manginin rasaba VFM kasalulan ragumurut pasih nanganan takau monsoy aku I Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim azan isyak Rondom Ragitio jam ka tulu apat ngoporam 2 ngaminit Ararondom. Kasalulan Aragumuruti mabuli ningon min giura siaran radio. Amun tampilon rakeke siaran radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu kapuam ra frekuensi matus am tulu titik sa amniayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Amun mokondok kau raka on Facebook mabuli niayuk kau maya ramon live Rondom Raiti agira Facebook live mai ra akaun Sabah VFM Vigut. Rayus mengatora bilin min Rondom Ragitio. Mabuli naik mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Arayus na mengining takapio Rondo rimbain tari Janisa Masale muli aku ra kampung. Ini ngontak kau.

0: Aras na mga ninyo kapeo, tanaw na kabago, balintok bunsag kamatan, egiura kedi si Hong Kong Koisaan, mababay ararangan mga ngandoy may DJ RD. DJ RD, rayos!
1: Yo paning gua dengan arangan yang keraja konti sawa BFM lalu domino kansen lalu dom kami pakai pakai gua nang kining oramon kesalahan aku nomor sawa BFM kansen nang apura oro ilau keamatan peringkat negeri sabah 2000 dungo permonom ambah ke pakai kara reno tu aura dewan hongkot kuasaan ke di CP nampang dapat pengapuan ilau keamatan 2000 dungo permonom peringkat negeri sabah raoro hino pakai pakai kara ayah hino ratemano ratahun itu kamatan apa pirot rapahan sayan apa ramai rapan siluluman ya bagar oro hitili oro paparalanan ra ilau kamatan KDCA pinampang yohino inumano impuaso no perdana menteri Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim inatong yak koyo ra ilau kamatan oro itu yohino ketua menteri Sabah yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Jibin Haji Nur ampeyo yang berhormat Gulawan Siga Datuk Seri Panglima Dr. Joakim Gunsalam, pengurusi jawatan kuasa induk pesta keamatan peringkat negeri Sabah, nampoyo yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Pairin Datuk Kitingan, Presiden Kedazan Dusun Culture Association KDCA. Akai panara Sabah BFM rauro hitili pagabagaka sinayak poyo studio mini ra dewan hongkot kuasaan KDCA Pinampang ino ra kono kukul activity uman inumak mai paralano rauro hitili ra studio mini RTM ino ging bubut ra kono kukul atu lampos alap no ulun-ulun aha maya ra activity geng bubut inumak mai paralano rauro hitili pagabagaka ino ra activity geng bubut rauro hitili ra studio mini mai RTM ra dewan hongkot kuasaan KDCA. Amro roiti panapagabagagara studio mini RTM akay panakuno na paralan ra showcase pesta kaamatan inuma paralan roro hitili hinukukula paririmbay kono na maririmbay ra showcase mai roro hitili sino yakono Datu Francis Landong Ebi Suhaibi Abir Roy Kimara Ampio Nicolette N ra kono paramay pio pagapagagara paparamayan taka ra ilaw kaamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong paramono. Yau pe lupa ni kono pagapagagara matong ra studio mini Myra RTM ra oro nusuau eno ra oro pangawian taka ra ilaw kaamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong paramono ra talungo param rondo ari bulan ra bulan ka 5 2000 dong paramono eno kono akai panakono ambal pe ra nusuau ra activity mai eno ra king bubut oman mai peralan oro nusuau kami matongka ara oro nusuau ra studio mini Myra RTM kira dewan hongkot kuasaan KDCA Pinampang tu lagu no kukula tu lampos abuli aivit nyun aivit on min muli baga-baga raka kono maya activity ging bubut mai ra oro nunsuau ra kono paparamayan takap yo ra pangapuan ra pangawian ilau pesta kamatan ilau kamatan 2000 dong paramonom peringkat negeri Sabah. Ya babagara orang suara ragono ara talungo param rondo hari bulan bulan kalimo 2000 dongo paramonom ya hino pengawian ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dongo paramonom pengawian pengapuan ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah itu umano impuaso no yang tuan yang terutama Tun Datuk Seri Panglima Musa bin Haji Aman yang di Pertuan Negeri Sabah amatong yak boyo ra orang nusu abaga-bagaga ra pengawian ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong permanomino eno ketua menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nur amro ro nusu apa napa ka bagaga ita ka kono akailong koyo ara aun ki kono galap hainora intok ta ka kono ahalung halung akala pra unduk nadau ami ka pe kono rala asandong rapat ra ilau keamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong permanom ya ro nusu ita ka kono akalap ra keputusan no pa bagaga rala asandong ami ka pe kono ra unduk nadau ya kono kalah perkejuaraan pahilian untuk nadau ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2000 dong peramono Minyak kita rako ra KDC Dewan Ungkut Kuasaan KDC Binampang ra oro itu pagaga rapat pengapuan ilau kamatan peringkat negeri Sabah 2024 menom taki ku panulio rarangan ang keraja ra konti ra Sabah BFM.
0: Paling kurangan DJRD Amrais na mengingin takap ya Rondo Rimbain Tori Rosidi Sabai Napangan Nanantau. Ini ngontak kau.

Mangimbolo, Mampajul, Mampaluntuk, Manunov, salah kata tandu, rauko nama panggol. Pilat arainan mabuli mapali, kapilat araguang, kalau mapandayan, sanggilan kapalian. Sabta kaunora magagalung, salaka mangimbolo.

Bawon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1958 saujor udara di Raja Malaysia rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparambalu kera takau tojo. Kandoi matang ru saujor udara anda masalok tu mampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya TUDM rayus maikang mengampin rapamagunan. TUDM kuasa udara perisai kedalatan negara. Rangangai saujor udara kan sayan memparamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Arashina gite mukondo rondo pambalan, yogini abal ru gaun oro rasu suap, sumugo turu kaupisan meteorologi Malaysia, kapua Met Malaysia, abal ru gaun takau reginoti kalo kukula monsoi, sora pagun takau Sabah susuap mukondo rasa mawas, timpalak amniayuk ganit rakukula intok, intok rasu suap ti suku rarondom ti. Jadi tu mojo pabukat kau, amun baluru gaun rondom raiti, sumugutnya keramet Malaysia, rondom raraiti timpalak ganit amniak rasa mawas, sora titiko pemagunan takau, neka simpung niak Kedah, Perak, Terengganu, Pahang, Sarawak, amniak pagun takau Sabah, yono sora Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Igik Kelasan, Tawau, Sandakan, Kudat amniak Labuan. Bala regitio sukura jam ka siam rondom raraiti. Tano baluru gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Aisyam kena pia bilin tau rangan-rangan takau dan dengan tera bilin ni lor rondom raiti kesenin tari MM sukan sayan ar rondom masalok mengining rasa ba VFM monsoi kono paring konangan MM suk agama monsoi sok akau ragiuno amkan sayan mengapu oro napangan nanantap kapuam pesta kamatan bilor ragitio. Mengining takapeo rondo rimbain tari Ronald James oro napangan nanantap. Ini ngontak kau.

0: Bowon Ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iya na tinirong ra bilor 1,905 balu, saujor udara di Raja Malaysia, rayus magalung ra kedalotan pamagunan sora udara. Patra pamparamayan ra oro TUDM raka onom ngoporam balu, kera takau tojo, kandoi matang ru saujor udara, onda masalok tumampos magalung rakan sayan ru pamagunan takau. Ratema bani profesionalisme am gagaya, TUDM rayus maikang mengampin rapa magunan. TUDM, kuasa udara, perisai kedalotan negara. Rangangai saujor udara, kan sayan memperamai ra oro TUDM ka onom ngoporam balu. Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosong rama magun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung, perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin ru parintah, patutuyon maya ra maikat. Mempasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kau pisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga aralalomno pinabatik identiti am longgom takau, koson rasangulun warga negara Malaysia.
1: Mangimbolo salaka anja, paita kau sili mangimbolo tiramindagu, manganja ayuk. Amon guang rulun mapilat, ginio salaka anja, ginio mangimbolo raguang, emosi. Mangimbolo salaka tetandu okau no mapanggol, mangimbolo aratino okau, kondo guguang.

Bal ru gaun nakabagu rondom raiti sumugut ru met Malaysia rondom raraiti mekondo tim palak ganit amniak rasa mawas sora titiko pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Pulau Pinang, Perak, Terengganu, Pahang, Sarawak amniak sora pagun takau Sabah iono sora Kuala Penyu, Beaufort, Nabawan, Papar, Putatan, Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Sandakan, Tongod, Telupit, Beluran, Kudat, Amniak, Labuan, Suku Jamka, Abal Rekti, Suku Rajamka, Mopor, Rondom, Raraiti. Jadi tanau baluru gaun mabuli mapandayan Maira media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi Mai Cuaca. Arus nama kondo niak kerangan takau i Sherilyn.

Ta duo umang nang atur abili no konokan sayan ararondom DJ amkan sayan ararondom MM Suk kan sayan mengapu oro napangan nanantav kapuam pesta kamatan paring konangan Sherilyn am konenya kerangan takau nambalos rabili intori Sherilyn intori MM Suk kono paring konangan Sherilyn kan sayan mengapu ra oro napangan nanantav neyok dirun gini ne bili intori Sherilyn Amniak I MM Sukira TikTok Live My paling kurangan rakan-rakan. Arash nam kening takapyo rondo rimbai intori Roni Bahan yogini sonor pambubukatan ini ngontekau.

rongau kau inggalarin takau mansuru ra intok malim parang gitu nakasimpung mansuru ra gin samol bulungkut gin samol ruta tanom am tanak malanjang rio kalo tamungin akta kualiti alam sekeliling 1974 ilo onda marampatan mabuli tagion suku sajuta ngaringgit jilon suku limo ngambilor kapuam karuruono mansuru ra intok malim parang mangkini bitara apui rumalat mangkini bitara malisun makapal am mampajajo ra kaligagan rulalaing am mangatutuo bal malasu am mapua masalok mangkini bit apui malue sumikit am rumalat keran mansuru suku apui rumalat rondo kasalan magalung raliliut kandoi matang takau ngai. Honorary Mentor Ani Kasim Ibrahim, pangapuan na pangan nanantaw. Ini ngontak kau, Renote.

Paduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahrum Sultan Iskandar Inanakra Karongoparam 2000 Silakumoparam Sa 1900 Limongoparam Balu Gura Balai Pakibabasan Sultan Amina Johor Bahru Baginda Tinumalimpun Sinumikul Gura Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru Nalupus Ragili Gura Sikulan Temenggung Abdul Rahman I Johor Bahru Rayusno Baginda Nanunggul Rasikul Gura Trinity Grammar School Sydney Australia Rabilo 1900 Lengoparam Balu Suku 1900 Tulu Ngopor Liliwa Sikul Menengano Gura English College Kapam Maktab Sultan Abu Bakar Rabilor 1900 Tulu Ngoparam Sa Suku 1900 Tulu Ngoparam Limo Baginda Nyak Nangapura Panggilan Ugama Gura Sikulan Ugama Air Molek Johor Baru Baginda Napatalimpun Rapantulan Ketentraan Gura Pusat Latihan Tentera Darat Pulada Gura Kota Tinggi Kosana Platun Komando Nalupus Ragili Pantulan Ketentraan Pegawai Muda Gura Fort Benning Georgia Amerika Syarikat Ampatulan Ebon Am Ranger Ra Pegawai Infantry Baginda Namparayus Rapantulan American Special Forces Am Pathfinder Am Nambal Ramo Param Siam Tindak Payung Terjun Riopalu Intera Tindak Tribunal Sor Rarendom Baginda Ditauliah Rasayap Am Inyo Kosana Sangulon Komando Labi Memanggo Baginda Nyak Ditauliah Kosana Anggota SEAL Yakinyo Tim Has Sojer Lantur Rat Am Udara Amerika Syarikat Am Nyak Ditauliah Kosana Ahli Kehormat Komando Pasukan Khusus Kopassus Indonesia Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim Nyak Miniki Gila Rajur Terbang Helikopter Nabayara TUDM Am Ditaulia Sayap Rakarongoparam Onom Aribulan Sinakapat 1900 Palungoparam Ruo Baginda Nyak Minaya Rapantulan Sojorat Gira Pangkalan TLDM Lumut Perak Koson Rat Tampasan Sumakra Sangulun Raja Baginda Nanunggul Rasikul Gira Fletcher School of Law Am Diplomasi Gira Boston Massachusetts Amerika Syarikat Am Nangai Rapatuluan Southeast Asian Strategic Studies Am International Law of the Seas Baginda Nakairi Nangandoi Gura Upis Membabatik Perintah Johor Upis Perbandaharaan Kopisan Perancang Bandar Am Desa Kopisan Ketaunan Am Kopisan Pakutanaman Baginda Sinau Kretunku Makota Johor Raka Talu Aribulan Silaka Tulu 1900 Balungu Peremsa Kalau penanangandu Riduli Yang Maha Mulia Raja Zarit Sofia binti Al-Mahrum Sultan Idris Shah Rakarongoparam 2000 Silaka Siam 1900 Palungoparam Ruo Baginda Mansawo Mekono 5 Ngaulun Putra Am Sa

Harusnya kita mengenai ronde pembelaan. Ia gini logoru gata oro rasu suap. Ia gini logoru gata oro rakasa am karuo ramatong ti. Ia gini rakasa aribulan am karuo aribulan silaka onom. Dong aribu dong oporam onom ti. Untuk peningkualeru inan industri gata saba LIGS. Susu gata siam ngaringgit limo ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret kesa apat ngaringgit siam ngoporam talu ngausen sakilo. Gata kapingan kalo inuf gret karuo apat ngaringgit moporam limo ngausen sakilo. Gata kantalan gret kesa apat ngaringgit onom ngoporam siam ngausen sakilo. Gata kantalan gret karuo talu ngaringgit siam ngoporam sa ngausen sakilo. Gata sikarap saringgit moporam duo ngausen sakilo. Gini ni logoru gata oro kasa karuo ramatong ti. Ia gini rakasa aribulan karuo aribulan sila ka onom. Doang aribu dongo peram onom ti ondo pinengkual ru inan industri gata saba LIGS. Aras nam kono pia bilin tora kana takai ondo nanga tora bilin ni logi ra Facebook live mai kesenin tori Peter Kilan. Hai DJ, hai Peter Kilan, kan sayan rarondom am kan sayan mam paramai oro mayo bun sag kaamatan kono paring konangan Peter Kilan gama ko pana monsun sakra giuno. Lilu wala gino mukana niakrangan takau i timbul tawau. Intora tawau giura intora baloi giura tawau kan sayan arondom rangangai rangan-rangan saba VFM amniak DJ rondom raiti kon i timbul tawau paling kurangan timbul tawau kan sayan arondom gamau ko pana rayusak maligag. Agite mukono rondo rimbai intori Esther Aplonius rimbai no ininggalanan ra lavano ini ngontak kau.

0: Kansayangan Paramaira Oro Pustakawan Malaysia. Paringkulangan mayo takaw rangangay pustakawan rapigaw pirot amgogot mempatabual lakatutunan am mempakawalayan labal membaca ramamagonlati. Pustakawan salakayo magalung rarapu rukatutunan kaniak kulobon kasingkatan lupangilan am pundutanaw mokonong rangangay. Paringkulangan igondopoyo am kansayan oro pustakawan Malaysia intera RTM teman setia Anda.
1: Rasna kita mengenapia ronda pembelaan intar Kementerian Pangilan Malaysia College Matrikulasi Labuan Kulimanin mengatang ra ronda inatangan ininggalanan ra hari pendaftaran pelajar baharu sesi 2026 2027 agino raka balu am siam ari bulan silaka onom 2026 oro kesa am oro karuo rajam ka tulu talungapor ngaminit rasuswafti suku rajam ka talu talungapor ngaminit ramaiti atangon giura college matrikulasi Labuan. Rasta kita mengkona pia bilin ta orang-orang takkan dan dengan tora bilin nilo rondo meraiti giura Facebook live main tori Maria Johan. Hai kono, hai Maria Johan kan sayan ara rondom kan sayan memparamai piara oro kaamatan kapuam oro napangan nanantaf bilor 2026 ti kan sayan ara rondom Maria Johan. Lewara gini mukanon ya kerangan takau i Sabin Kangut kan sayan araronda maroka onom DJ pasindanganan takau Monsoy kono paringkonangan beluran rumasa Marinoti DJ paringkonangan nayok Sabin Kangut pagi gilai balurugaon rondom raiti mulupoyo sora beluran gama ko pana monsoon sok ragyo na Sabin Kangut kan saya na rondom kada na karangan takau i Wani giura TikTok live mai kono kan saya ara rondom paring konangan Wani kan saya ara rondom arang-arangan takau tinang atara bilini lo giura Facebook live mai giura WhatsApp mai amnya giura TikTok live mai rondom raiti paring konangan rangan-rangan. Kemudian yang kerangan takau Helen Yong dengan cara tangguang giura TikTok live mai paling kurangan Helen Yong kan saya ara rondom. Rais no mengening takapi rondo rimbain dari Melkio Jeffrey Pulano Minto Togong. Ini ngontakau.

0: Ih, kulut, kulut siaran radio nu RTM tuh. Ahi puputat ya kua. Musik ya keringoh ku tuh.
1: Iya kan, Ming. Kukulang ngorono yo. Musik ya ngorono pun. Amon kau na gini yo. Ah, na jajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumango lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa serala ngori mimi?
1: Oh kau di pai panir guang monoming RTM klik ba ah ngangai stesen radio RTM stesen TV RTM ngangai mukondora RTM klik no
0: oh iya kan RTM klik tapi nakawi data internet kutu kulut
1: ayah oh kau timing ah
2: Rasna kita mungkin apa bilin entah rangan-rangan tak kau undang antara bilin elok kira TikTok live my kesentari muna kan sayan arah rondom kau nak paling kenangan muna kan sayan arah rondom am kan sayan orang nak pangan nanan taf kapuam kan sayan memparamai pera bunsag kamatan bilor ragi teo ra rangan-rangan nak kesini MM so kau nak paling kenangan muna lewat lagi nama kononnya kerangan takawi Helen Young nang atau rabili nakan sayan arah rondom kan sayan penganan entah bila lagi dia kono paring kenangan Helen Young. Lewat lagi nama kononnya kerangan takau rabokon jura Facebook live main nang atau rabili nilo kusenin tari Philip Maling kan sayan arah rondom DJ kan sayan arah rondom Philip Maling gama monsen sakra giuna. Ali luar agen yang mukanya kerangan-kerangan tak kau rabokon dengan cara stiker tangguang monsoi giura Facebook live mai kesenin tari Philip Maling, I Nancy Lian, I Elizabeth Bed, I Sabin Kangut, I Maria Johan, I Rylan Raina, I Peter Kilan, amniaki Julita Margaret, kerangan-kerangan tak kau dengan cara stiker monsoi giura Facebook live mai man saya nilara kesalulan ragu murut rondom raiti paling konangan rangan-rangan Amraishna mengining takape rondo rimbain tori Rubin Banat Lansan Kalonasaboy ini ngantakau

Paring kurangan menanginin rakasalulan aragumurut, kasalulan aragumurut na kasukuna yara pomporno, jam ka tulu rondom merasuswab, kasalulan aragumurut di mining min saguli. Aku i Dexter Rasidi mambilin paring kurangan amkan sayan rarondom. Ruorimbai kosan pantularan takau rondom meragetil menginin takapia rimbai kasa intori Lucilia Engsing Upus Kurion, merimbai karuo intari Belden Dixon Sagir Naiman Ayub. Ini ngontekau amkan sayan, rarondom.

Assalamualaikum kabisanangan tutuang tabi Malaysia Madani banakinang ho iti kabar anakinan palumbusan ko Albia Justin kapagulo tulodot kabar garan pinatama damat sabah pinangkas o kumad isa titik 5 bilyon ringgit sabah managuang lita karaja papasilih karamayan kamatan sebagai timbayat katumbulyan som pamagunan kabar poimpanu garan pinatama da damot manto kasaba pinangkas mantad 600 riyong ringgit kumad isa titik 5 bilyon ringgit. Luguan Mantiri Datuk Sri Anwar Ibrahim minabaros ilo na pangas sebagai wokon mantad ninggi saman perintah pisampuruan papainggi som adit tuntutan apat nohopo da pihatus hasil sabah.

0: bahkan no argument, it is a policy that must be implemented, period.
1: Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai ruling 1-2 untuk selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
2: Datu Seri Anwar Minanahak beberosan pinahimagon keramaian kiamatan Nayatan Pogun Sabah 2026 idhongkod kaisan KDCA Pinampang. Pengkurupa kadau ginomo di lomon tok dada amot napo tupi barasan karait ginomo totopot apanahakan kakalpot ihumon ko tuson maya pibarasan ini pialatan perintah pisompuruan Om Pogun. Ida suang penegi ababayan di lop pinagirot adi Datu Sri Anwar mai irina po ko pagi sesuaian ko basanan adit nasili ko giroton Pogun ngati lembusan memegampi sebagai timpohon pisompuruan Pogun. Kadau tiki ida tikid ko basanan Om Tungkus Tinaru ida suang Malaysia kampai na ida Sabah ngawokon manta dokoin tutunan kabansan di teki guna pantangon nampain tutunan maya id nayatan kabansan. Ide timpu penegi di lori naya audisio pemeruanan perintah Sabah di Nakanu, pepati lembus kegirotan politik om manahak penaguangan. Kumad ababayan keburuo nam kesesogiton magigion ngai. Ila na pangakau hub kumakainkasan keganaan ketembulian Sabah hit abayno sebagai wakon dari kota Tagaya Pogun, insan-insan kepengimbayat lebih gumo tutu mambului suang Pogun om som pemagunan. Damot di labayan mentiri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor maya kapatadan ide Facebook Dao Minaboros. Keramaian keamatan di ramayan untuk tulan kelima menikid tahun akan ke iso keramaian tamad. Keramaian di titungkus kebasanan itu apa-apa kita kepongkol sikahan bisa nampiuludan dot magigion Sabah. Kadau tema keramaian di lo tahun baino mengamat pisampuruan memaramai piuludan kanto kopio miampai sunduan Pogun diti ditrangkaya magi sesuai kebasanan tadat om ketumbayaan. Kadau ko pagi sesuaian tinungkusan om kobasanan dilo iso kegirotan Tagayo dit papi iso tensanan magigion sebagai iso paganakan di Tagayo id Sabah. Manta dilo angatan magigion ngai datumi lombus memagampi tungkus kobasanan suai ke papagirot pisan om sunduan ke pagi omongan montok keburuan Pogun. Perintah Pogun menaguang di tekar raja pepesili keramaian tadau keamatan sebagai timbayat ketembuluyan kerompok sempemagunan. Maya pisau kedungan keraja magi sesuai agensi bagalot Sabah Tourism Board Kementerian Ketembuluyan seni om kobasanan motek om KDCA. Penerikahan menguasa Keraja Tagayo Keramaian Keamatan Nayatan Pogun Sabah 2026 Datu Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Minaboros Woko Ninggi Saman dit papanahon kampaino papain tutun ida pakikitanan ketembuluyan sempemagunan Kempen Digital Global Ombiso Kedungan Keraja miampai ejen ketembuluyan Labus. Kadau Ninggi Samandilo Kepitanud miampai di tahun tumambului Malaysia 2026 am kepesediaan kumat tahun tumambului Sabah 2026 turu. Insan-insan lansanon kanu mengimbayat lebih gumutu tumambului nakayanan am sempamagunan kentutunan dat kalumisan kobasanan am piuludan magigion id Sabah. Idato Joachim minanahak beberosan ida keramaian keamatan Nayatan Pogun Sabah 2026 idhongkod kaisan KDCA Pinampang.
3: Kabar diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Pangaramayan tadaw ka matantun bay no nakanug kami to sanong manta dit ruminikot ngayi manta da suang labus pogun. Maya pagantangan RTM di KDCA kugumuan dit ruminikot. Mangami dot karamayan ton bay no labid aramay miampay magisusway ababayan ko basanan pakikitanan ko basanan ababayan ngayi suay dit Cagayat. Kami di Lapina Lombus, di Truminikot, i Alisa Castilla Afrenda, Patimah Mat Rejab, Om Rafi Momin.
1: Kalau ikut tahun ni punya, dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang, saya nampak paling menarik tu, macam kita banyak anu, rumah kebudayaan, yang anu hasil, tengok Bendung Adau lagi.
2: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
3: Oleh kerana saya sudah berapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat keamatan ini, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Lebih telu napa dan 1000 manta da suang om labus pogun nak rekod mama ramai keramaian tadau keamatan id KDCA tahun baino. Popo kita ilo timbayat keramaian keamatan sebagai ababayan kobasanan nakano mengimbayat dot rurumikot id nayatan sempemogunan.

0: Ababayan ba di artisan na anjurat kaysan keburuan eko o mangindapu sosial Sabah Seed timpohon kiguno montok menghupa poin gaya hasil mangindapu artisan no kayanon? Lelebih na yung larit papapanaw pengindapuan dilo mantad walay. I Presidency Dato Aminah Amros Minabaros sa ginumutalo na pada malima mangindapu na kayanan mikro okoro amasuhatanan nonwan liwang mantok papatimpun lang id akaganan pengindapuan id ababayan dilo.
1: InsyaAllah apabila selesai daripada program ini, kita akan panjangkan perkara-perkara ini kepada pihak kementerian supaya mana-mana artisan ini kita dapat bantu untuk mendapatkan kawasan atau lokasi yang sesuai untuk mereka menawarkan produk-produk mereka.
0: Dato' Aminah Rinubad mengaganug kabar ida kantakan pemupusan badi artisan id Pinampang. Pipiro mangindapu dit kumainsan nagi mengungkap agaray nanwan nagi penudukan montok makiano pungupanam sokodung montok papayengkas sinanong hasil kampay no idbogian pamalapatan id ababayan dit kumayon. Kotinanan kinabalu Progressive Bersatu APCO nakapatod no kapakyanuan sumilih pati komponen Gabungan Rakyat Sabah GRS. Kapakyanuan dila pinatahak di Presiden APCO Datu Iwan Benedict it minamaluguan tinimungan pati ida suang isa piruban miampai Boyon Montiri Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor ipunagi menarikahan GRS. Ida suang isa kapailan ida Datu Iwan Minabaros kotuson makyanun sumili sebagai wakon mantad paganakan GRS dilo. Napokyonuan miampad isorolaw dit kodona pada melima tulan kelima nakatalib ida suang pitimungan puruan takawas APCO. Nanuot lang dilana susuhut kerohian pati APCO menakadung kumad pisan ambis sokadungan karaja ida pialatan pati ngawi nakayunan Sabah. Suai katumilambus papayang gisom dituntutan apat na pada pihatus hasil Sabah it nakasuang ide pibatasan Malaysia pada Siam anam na pada matalu om perlembagaan persekutuan. GRS Sinampuruan dot lima parti komponen it a parti gagasan rakyat Sabah, parti Bersatu Sabah, parti Liberal Demokratik, parti Harapan Rakyat Sabah, om parti Cinta Sabah. Ida pempusan sugutaku kagu ititulu dat kabar-kabar. Garan pinatama Damat Sabah pinangkawas kumad iso titik 5 bilion ringgit. Sabah managuang di takaraja papasili karamayan keamatan sebagai timbayat ketumbuluyan sempemagunan. Ingka ka na kabar dot nakinon Ludi Alicia Michael mantada section berita ehwal semasa om pinadalin di Rina Salutan Montoko Selimbahan Tokoh.

Ya, temen ko pa rin jam kasiam. Dono pa da maturo minit ada tatuo nga mantok jam data kasiam. Tulo na pa da tinu nga orang autokaw. Iti ruputan dot ataniba manta ditambalut pakaraja lioleri lajus karat iti ramai kamatan ontok adit at tadaw bayno at tadaw ko anam katulun po dititulan at kalima dono ribu dono po naman mamansoy yaw ruputan manta dot KDCA matapin ko iti kapailan na tawan ontok adit tadaw dot bayno iti kawoyo-woyo madibut miyang padat maningguru dito kapagod rasam dot tasapo antakan nindo po ng kuala panyo bofet na bawan kampay nag iti papar putatan pinampang kota kinabalu tuaran om kota blud kota guang nag iti kawoyo-woyo dot madibut maningguru kapagod rasam dot tasapo ida panong tonga data lupi da baluran sandakan kudat iti wilayah pisampuruan Labuan. Ya tapi kau iti kawoyo-woyo dat maning garud dit kapagawit dat rasam dat tasapo nga antakan gisam data jam ko pada tatuang diti tadaw kodam kotaluna pada tulan dat kelima diti tahun 2026 dadamat dat adila tapi kau

0: Ubasanan, kawawayaon kapasiyan dit olidas. Gampiyon ka kanakanan tikid tadaw. Ubasanan ka pangakanan dit olidas, tumanon piramita kanon dit pinatudok dat Kementerian Kalidasan Malaysia KKM. Mga kanta kanon dit asawat at karbohidrat, migal katakano om bijirin, to karbohidrat no po, nga maganod ginaras dot tinan. Rapaon om kawawaan, nga usunong nagi, to agumuh at vitamin. Ang kukurian na takanon dito agumuh lunap, tumaw, tusi, gula, mantak mangilag terual kronik. Ubasanan kawawayo kapasiyan dit olidas. Misinguyat tinan matungangis nga usunong nagi mantok tinan tako. Mga kanta kanon dit olidas, misinguyat tinan matungangis dit mitilambus. Kanu menorob dot kalori itinan mangingkurid winagat detinan serad misinguyat tinan sekurikurid in talo seminggu selinay 2-4 gisam 3-4 minit.
1: Pada mereka ubah dari tim yang pada toko di tambah lutut Pak Raja Leoleri Lajius mana hak ada teruputan kerediti pemeramaian tadau kamatan untuk adik di tahun 2026 ya kena yang pada tahu
2: data tatuang bayna diti ha ma edit nuno imila ko pa ilangon kompetitit ka ningkatan te kanunuhan nantakan diti dong ka kesan ke disi da tatuang bayna na po ana pa dit ka paswap nga ana karga ke ti da pikir jam ko turu data paswabon na mogumon na tulun dati diti jam ko turu da kaswabon po da diti at ila i dat kaswangan da kingirasok ay darasok dot kobasanan waiting awi harang ay kulintangan tagung awi may diet sera na pada semua ang ya da titin hapake sangke di sini titi da di kaswap nga kapriman da titi senang lagi nawa tu harapan sunanan di tanah dat kau dat itit kau basanan dat kau kakal ko dat ogempi matang pasti mau tagak ada titit montak dah semulusuk dah terbantal. Nagi nak kerja lagi titit leguan naman tiri ada mana ngai pa pahimagon titit kapamaramayan tarau kamatan naya tan pagun sabah. Da tadau da bainan pikikiran da tajam ka pada misa da ka suaben ama da patiti bagumun lagi tita pa kita nante ke tita kita nanda tilait suang da dewan hong ka kesan ke di si di ti iti at minan pahorar lagi ti kita nan manta da mel efficient kita nanda manta da di ti ta nuludan da nangkang lantai da sugandai ama lagi iti at pa kita nan pinatamad ETP anda dandat pakita nan pinatamad da tunduk ngadau da dit menangkiala da tada da swap mantak da pelan pemubusan da unduk ngadau tadau da swap itu nah ETP anda dandat da tanunu teka isai akalantai da tunduk ngadau da tahun da tabai na diti ini ke pihak anda dandat da tulun da ginumuan teka anda dandat da tokoh da tesanan dari saya ke pihak ETP da sili da tadaw da tapen na nagi pinaharan nagi di ta showcase sa ba VFM magum iti magumun nagi tulon dat minangayam pay minangayam tang diti showcase da ta sa ba VFM ti showcase da ta quality to iti pagitanan da suminding suminding ngawi dat na intutunan na da ta pagod da ta sa ba lagi gumo ka biasa kadong dela o siko ginawa dan nakarikat dati ti to awatika dan sa kadong natulang ginumuan po siko kumaditit mamasa na maginawa na bayan dati minangay panakadong na showcase da tatuang teke dit sa depan dati no o siko kumadat sa kadong nga di kayo kumaditit at nunun lagi ngawi ita kita dati ti pasarili datang kagesan na kedisi dati ngaharan lagi pakitanan dat manta dat ka negeridi tinunturu mana kita akan dan dari sini bila data intangan arah lagi ngawi rasuk dari kawasanan mana lagi itu tasuap arah lagi kalau gua bayan dari ging bubut dari teman pohoro dari kambalutan dari itu kepalambus dari DJ DJ ngawi dari Sabah VFM kan dari kayu lihwai dari mengaji di mini studio dari RTM dari mayampai di tita negara di ging bubut dari tadau dari suap harap tutungkap di kagai kapikin awad dan petahakan bah isam dat erina mangko pelanga ambe dat nono ngawi ti at kita te kanono pipira kantakan dat titi dong pake sangke di sini tadau dat bena mengumuli wago dat tambalo dat kemaraja kema DJ Albi apa sih kau.
1: Ya temen kau Irina Ruputan manta di tambalut pokaraja Lioleri Lajus karena di permain kamatan 2026. Ya temen kau ya kada dok Yuli Huai ada nuridi my record id kedisi untuk data swab tu hino ngawi at kata kambalutan di tipe pelambus sabab FM kikosiwatan kau dot nuridi ke kanu ada titungkap dit nawit dia lo maya ada tumanu dit kapragatan dat ging bubut mandela poro untuk dat suab amat temen kau sini man tadi datu Francis Landong iti muli kamatan kritikan au kinong hatokau.

Tawan dit otoronong okon ko singkan tomodno nyampai aiso kelubukon manta de penuridangan di tahun hopodam siam onam hopodam walu susumangod tawan dan raja Malaysia tumilamus ogirot sumili bogian dit memantang kapantangon pugun id tawan kopian dat akinulitan tahun TUDM kumo onam hopodam walu kainau pantango toko kelubukon susumangod tawan dit kasasay sumodya montok maningolig depogun. Miampai tema sunduan kebulunan profesionalisma omninggisaman togirot TUDM tumilombus memagompi pugun dit kopusan. TUDM kuasa udara perisai kedaulatan negara. Kepisanangan memeramai kinauliton tahun susumangod tawan dan Raja Malaysia kumo onam nopo demualu.

Ya, teman-teman, pemirsa jam kosia mepat pada 5 menit ada tuang untuk data jam dot kuma 2 dot inu jam dot kopod mankup ukabo iti pemalawan dot telefon minta kau milah kau dot nurdih rumah mudah mantak dot menuang niti apa bayan popola musta pasan kepihon dot niti pemeramaian kamatan niti tahun 2020 pada malam. Ya, teman-teman, ida tadaw di baino nga nakahara iti ababayan kapahimaganan karamayan ramay kamatan na yatanat pugun sabah mantok aditi taon 2020 pada manam minamahi to komendat pinapahimagon aditi ramay kamatan adi taon do baino nga iluguan mantiri tokaw Datu Sri Anwar Ibrahim ya tapi nekaw ida suang dat ababarasan daw nga naka kamayan dat haro iti kapanahakan interim mantak Sabah adit pinayang kawas kuman isa titik 5 bilyon mantak aditi taon nung piagalon 600 riyong antok taon dit nakatalib.

O masoy ko ila tapini ko parinta madani nga kakal papagirot dit pibat dit batos apat no pada pihatus mantok pagunan sabah iradit nakasuang id ME onam na pada matalu o masabah nakano nagiho pada maturbilyon dit pobyan mantok dat kuburonon nung piagalon hapad bilyon dit kamendat hasil ang papagito pagun takaw diti na po nga akon ka pagun dit Taliban subsidy petrol, diesel, LPG, pisampuruan mantok asabah mapikikiro kayong kawas kuman 3 bilyon mantok diti taon kasunyan asarok asabah na po nga katalib dit unjuran ilo na po nga mangunsub aditi perinta pisampuruan mantok dat papasikap adat papayeng kawas aditi kasusukupan wakon na po nga it KKIA at ika tutupon kapal sa pamugunan Kota Kinabalu matapunika wilo na idusuang babroson di Loguan Mantiri mantok dat apo himaganan diti ramay kamatan diti taon 2000 dona pada menom ontok adita daw dit bayna matapunika sinding manta di si Jerry Manggot katobian tadaw kamatan.

0: Apple, o sonong bo?
1: Ya temen kau jam ko hopo dari so minit ada tuang untuk dat banariti amiti apa bayan dat papalamus da paso nontok ko tuang tadao dat ko enam niti baharan diri iti pemelawan ama sunang man ko rumit dati hello kapisan na nga na tatuang tapinay siyo amu o gigina ato na puto tat apa malawan mentok ada kayu adit rumah mo dati Mila rumah mudah ida nombor aso walu walu turisa 244 teka aso walu walu turisa 25 siamiso amiti pemalawan dan sumusut kagu. Halo kapisan nang anak tetuang tapi nai.
2: Halo kapisan nang anak tetuang madika IDJ Elvia.
1: Ya tapi nai Petrus.
2: Oh yung unang katapian tanaw kamatan.
1: Ya ingka nagi dia. Bata pinay pala musa na pasan nung tapi nai.
2: Ba ang pagulo pom umap piyaw na.
1: Pansi ko, no?
2: Mamasan naging kamalutan umani Abul Malik umi tampulan naging

Ya, kebisanangan Ibra Angela mantad Bandar Petaling Jaya Selangor. Ya pun sigo dun mamasa makin ngau ditika selimbahan atau kau amba ku mada kayu ditara dati pason antok data ditinga milo rumah mot ai tapi nai kau aso walu walu turu isa dua apa turu apa teka aso walu walu turu isa dua lima sia miso. Apon siko niki kumadia tapi nai Matius Kasun Hilary. Apon siko kumada koyo dit mamaso datu manud mediti live dot TikTok asabah VFM. Ya ida timpu timpu toko dot mama ramai diti kamatan montok diti tahun 2002 pada menem. Iya insan po suab miloko dot rumoba ariti apa pelembus asabah VFM idahong kod kaisan kiadisi eh. Amilah de milaku negi dot nuridi kanu dot titungkap maya dot tumanu de keparagatan dit nanjur dot ging bubut Sabah FM. Batam niko sinding manta di alai gamad ramayo tadau kamatan kritikanau kinong hatu kau.

Ya, tapi nak ujam ko pa na talo na para miss minute ada tu tuangan tak ada tabayan di ti. Makakal tak apa miam pai di ti apa bayan ada apa pula musta pasan. Aso walu walu turis sedua apa tu apa tika aso walu walu turis sedua lima siam iso. Milah aku mandak ke dromo tu antak dat abayan di ti.

Iya, kapisanangan na totoong kumadya, tabi na Joseph Botilo, kadi tabi na Joseph Diti, kapisanangan totoong taraw ko onom, katabihan taraw tagayado kamatan. Makumatam balut megali Julita Margaret Lucy Doyo Maria Juhan Josie Mindong nagi kumadi Florita Kinajil inay Rosugud inay Emilia Sandakan Charles Loginon Patricia Nicholas Julius Pansay nagi kumadi Abitus John Madoit Marius Marudin Magawis Joakim Kubot Ingam Satur Acoy Ida Taman Pasir Putih Putatan Amamu nageliwan kumadi Francis Borneo, Narumbay Pita, M.M. Suk, Patrick Antang, Judge Mining. Kumanagi di Lazarus Biogam Taoin, Sanan Tambalot, Sabab FM, Facebook, Omo Kiki Nangaw. Kalansanan dat ang alidas na dangay taririmo. Kaditi, yapon si Kodia, tabinay. Joseph Botilo. Hilary. Kabisa na nga natutuwang kumadi, Hilary. Ay, na po nagiiti tamalot ka, Ibra. Apon si kau amo agi nak kumada kayo. Batu ni kau tilumbusan tak kau dat makin angau di sinding kamatan mantan di Rene Viana Haiti atau dah kamatan kritikan aku kenang hatu kau.

Tapi ko jam ko hapad apat na pada ma turu minit ada tuang ah kami andat haradati muhat muhat adat isai nako unduk ngadau di tahun 2000 dona pada manam aman tak kapelan kita pinai ko pialan pemupusan unduk ngadau mantak kali di tahun 2000 dona pada manam napa nga man poro untuk lotus suap pada minggu ketelu na permisa tulanat kelima ada di tahun 2000 dona pada manam ketimpun data jam kepada madua tangadau id hongkot kaisan kedisi eh metam neko ya segini mo dat lima na pada lebih iti unduk ngadau dat manang kiala mantok diti pialan pemupusan diti unduk ngadau mantok diti tahun 2000 dan pada manam kumada kayu adit amu diti kesiwat dat mongay ide kedisi eh nga kada kasusa tu antok dot swab nga kemudian dot nuridi kita apa bayan dilo maya dot platform media dot social matam neko hapa dama 2 minit pagulo lumang may jam dot kumatalo sinding man tadi Ion Frando Ikano unduk ngadaw ko.

0: Tulong takaw, asa nang ba?
1: Adam ni kau sumang to kumay jam dato kumatalo jam ko perbisa dato tuong. Apon si kau kumado kayo dit na kasiwat dadit amin na malahaw teka amin na maramot dahitid konti antok aditino bahman ko pati lambuso iti pason mantad di bagang saki mantad kampung ruminding inanam kapisanangan to tuong kapisanangan nagi kuma magikinangaw kasalimban sa Bab FM kumatain sanan sangin rongaw. Pon si kau tagu mo pason no Marius Marudim papawangkap ako nagi pason kumadi Monica Garok Jolina Tampulan Abdul Malik John Yupin Maria Johan Lonely Inggang Emilia Gom Judge Gimbon Kalion Yubog Yunggun Gandarong Yutung Siu di amoku asulian pasan pason kada kalor korlogo abisan nangan tadaw kamatan kadibagi bagang sagi diti pon si kau amo agigina. Aku Madia Bagang Sagi Jody. Waalaikumsalam Kumadia Jody. Ponsiko dat memaso dat makinangau diti keselimbahan atau kau antok dat timpo diti. Amu nagi lihuan Kumadi Hilari. Ponsiko Hilari kakal pa makinangau diti keselimbahan atau kau ambah sining na sumusut sining kamatan mantadi Stephen Johnny itiretan dat kaamatan kaditi kanau kinangau atau kau

0: Perdagangan Rahmah Madani Nopo Ngaman Pohoro In Tolu Sembulan In Tikit Dewan Undangan Pogun Tumimpun Dot Kesiam Tulan Ko Iso 2002 Nah Pada Bonom
1: Program Jualan Rahmah Madani akan dimulakan mizan ya pada 9 Januari 3 kali sebulan di setiap dun. Lebih 23,000 jualan Rahmah Madani akan diadakan yang melibatkan 600 dun dan juga 40 lokasi di wilayah persekutuan. Ini menjamin barang asal lebih rendah berbanding pada harga barangan setempat. 5,000 jualan agro madani dapat menjual 10 hingga 30% lebih murah.
0: Leguan Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim.

Atlantico Penalty Jam kapermis sa 4 na pada malima minit ada tatuang kemendat mana pagganap dari tim pukum yang pada kayu untuk tatuang tarawdot ke 6 diti. Matemreko nung esok balingkangan miyampay kagudoho untuk tatuang tarawdot suap. Matemreko kapisanangan tatuang katabihan taraw kaamatan. Iti sining na sumusot manta di Liza James unduk nga daw. Merubat ako kagu untuk dat suap nung esok balingkangan. Ya tapi kau hiti pergi somku, kumada kau dito nurdip, mamasa dot paing karaja, kabisa nangan dato kumaraja, yah, apaan si kau tu, may namili, makin ang oriti kasalimbahan sa Bab FM, kabisa nangan dato tuang, kabisa nangan dat madap, hinaw ko pada damat.

Nunu Kamayon dot ko tengeligan dot taakanon. Taakanon dit obrisi aw nakaso dot toxic maso minaan onsoko nonsok pinopi tutakanon na po ngatadon kelida santoko. Tanaw ko tengeligan taakanon som pamugunan tikit ko turun tulang ko nom pasaraw daton datong bungan kasusari manamong ko tengeligan taakanon kasusari o intangan. Tangay kabarisian na taakanon menikit kadaw mulong hinanggo na po kaum ano. Thank you.

Tadau menolua draha som pemugunan nopo ngaramayon dot ko hapadamapa tulan ko nom tikitaun. Tadau diti tinantu dot ketinanan kelidasan som pemugunan WHO sebagai tanda penong konsikahan kubad menolua draha om nagi pepengkawas ko perimanan tulung ginumuan ko hampit dot ko pegenuan draha dit otingalig om ko hupan kuma kelidasan tulun. Montok tahun 2026, apa maramayan nayatan som pemugunan diti man buruano dot Itali it man papanaho hilo idrom. Apa maramayan aditiki hontalon dot mengunsikod mononeluwa draha aiso tutungkap it minanganu kehupan kuma kelidasan tulun ginumuan. It sama Kementerian Kelidasan Malaysia KKM mayat tabung rahat Hospital Queen Elizabeth kasesari menginwago jadwal kimpin menolod raha manau-panau id koyenon tinantu. Monta penesunudan koti lembus in tangai id blood bank kota Kinabalu teko lengkod raha pogun. Bila nagit manu anuai ngaran isai amanu teluadai dat raha.

Kebawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar Nususu di Kedua Pedom Dua Tulan Ke Pedom Miso Tahun Pedom Siam Lima Pedom Walu Id Walai Pengbatan Sultanah Aminah Johor Baharu I Baginda Tuminimpun Sumikul I Taman Didikan Kanak-kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Baharu Pegului Pinapetimpun Sinikulan Id Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Baharu Nususu tilo I Baginda Pinapetilombus Sinikulan I Trinity Grammar School Sydney, Australia di tahun hapadam siam onam hapadam walu di som hapadam siam turun hapad sinikulan litanga it English College teka Maktab Sultan Abu Bakar di tahun hapadam siam turun hapadam miso di som hapadam siam turun hapadam lima I baginda ngak nakosikul agama negi it sekolah agama Air Molik Johor Baru I baginda tuminimpun minstingubas dan susemangat I longkod minstingubasan susemangat tindal pulada I kota tinggi sebagai platoon commander pegului tuminanud minstingubasan susemangat tupisar temulok I Port Benning Georgia Amerika Syarikat om tuminanud minstingubasan ebon om ranger mentok tupisar infantry I baginda pidapati lombus pinstingubasan American Special Forces Pathfinder negi nakawansoy hapadam siam petuhunan payung terjun walu nepo mantadilo ngak penong tetuong. I baginda nungkapan sayap nakanud pamagatangan sebagai estongulun komando. Lebih ke pengungsikau I baginda ngak nungkapan negi sebagai purut tinimuan sel I tinimuan pidatamud susemangat tindal Rahat tawan Amerika Syarikat nungkapan sebagai puru kehormat Komando Tidimungan Pinotomod Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim ngak nakatanut negi pinstingubasan popatulud helikopter miampai TUDM nungkapan sayap di kedua doha pedom menom tulan keapat hapedom siam walu doha pedom dua. I baginda ngak nakatanut negi pinstingubasan sesemangat rahat I pangkalan TLDM Lumut Perak. Sebagai kepersediaan semilu sanglun raja di Agirat Pantangon, I baginda minangoput sinikulan I Fletcher School of Law and Diplomacy I Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat nokapupus pinstingulan Southeast ASEAN Strategic Studies International Law of the Seas. I baginda ngana kombal negi nakakaraja I tupis menunurat keperintahan Johor, tupis perbendaharaan, kopisan pemelanan kekadayan kampung, negi kopisan ketelunan, kopisan pemutanaman. I baginda sinilio sebagai tunku mahkota Johor, di ketelu tulan keturu, hapadam siam walun hapadam miso, pegului minanan sawo, di kedun hapadam dua tulan ke siam walun hapadam dua, Miampai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zain Sofia binti Almarhum Sultan Idris Shah. Misasawo di Raja Dilo diharut libu tanak kusai Om Songulun Tanak Tondo. Daulat Tuanku.

Menuguang kakataon tadon takanon sompamugunan. Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan papagira kuasa sektor kawaigan pagun at sesari papengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan talib pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kasanangan magigion nga atamangan.

Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katinggalan pida tomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katinggalan kawaidan om tindal mantat kantakan karatan iti nga kihontolon nogi manamong katinggalan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantab kasalaan talib piulitan mihagal kapunjulikan ng padaludupan mapagirat panamangan katinggalan ni kayunan kawaidan om pulau meninggalik magigian ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,300 talun hapada mapat kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tinggaligan ni kayo ng diti tamangan.escom mayad rondaan om operasi katinggaligan rahat om tindal.

Pulau Layang-Layang Nopo nga iso pulau id tanga rahat China Sawa sanganu pogun tokou Malaysia. Poin sumpak ilop pekikiro 300 km mantad kota Kinabalu. Pulau Layang-Layang Nopo nga sumbugian mantad Pulau Spratly dit atamangan dususumbangod den Raja Malaysia moy kasasay otingalig Om Apantang montok pogun. Untuk di tahun hopodong siam walun hopod, Pulau Layang-Layang Nopo ngawatu karang tomod no dit olondod serat rumwab waig om mimbulai serat rumasak waig. Sutanan dilo, Malaysia minamonsoy peningali mantat togis om pinaposilih layang-layang sebagai pulau di kopio-kopio. Mantat di tahun hopodong siam walun hopodong telu. Susumangot Malaysia pinayon id Pulau Layang-Layang sebagai tanda kino tindak pawon Malaysia. Bainok diti, Pulau Layang-Layang kiharo tutupuhon kapal tumulut rada om dodopiton susumangot montok memogompi koyonon strategik dilo. Pulau dit kepoguluh dilo id watu karangno pokyonuan do Vietnam, China, Brunei om Filipina ki ketumbayaan kiharo hasil iratko gas asli fosforus tumau om hasil marin kino pantangan koyonon Malaysia okon koid sinuratan peta tomon ngak nunuhit man toko turidongo om man timporono.

Kau tinggal gani ponong ti walitan pengguna po ngakon ke tanggungan do tinungan susumangod takaw na ito kau sebagian magigian ngamilan sumiliw matoh am telinga diola. Perputa tababayan dit aw o sanang ipanong kawagan Sabah kumades kom idnumur usung walu siam walu anam talu isa walu isa teka mayarat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayat maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Itimput adalah angkalasu linasu ikerita milo kain sawat in lima pilipat itimput 4 minit. Kantakan diti kaligagan tomod lalabi no kumatangana katu kapangintono dat paragon organ om kapatayon manigawa. Kada iduanay tanah kitsuang dat kerita melongpa dat pipira no saat. Basanay kasasari magintong trikohon idalikud pagulus meliwan teko pangob dat nangabon. Perputat tumilambus kumaan pagirekwasa tinantu nung kakitad haratanak nawung idkarita.

Limbay na po nga isasayaw ko basanan da tinimungan at tulun bajaw sama. Ko basanan sayaw limbay dito. It ampatan dat atagong tay ko kulintangan sayahon dat duatulun kusay amtondo antak tadaw karamayan pi sasawaan. Mantak mamaramit karikatan dit manansawa kusay kumah it walay ditando. Pentantu nod sayaw limbay tungkus kamalahingan dit alumis dite kigunad pentu tunon lalabi kumad sukod wago dat tinaru dit kamayon mangait aw atagak tumanod timpo.

cancer ovary. Cancer ovary ditiantakan id etanga konduan kiumur 40 taun om id kas dilo. Id korimpunan nopo, terul cancer ovary diti au opurimanan nununu tanda teko terul. Kegumuan konduan kopuriman

teka akasau timpu kerikatan tulan. Kobasan karelanon pengubatan kanser ovarinopo ngamamaguno pemayayakan teka pembedahan kemoterapi om radioterapi. Mantadno do itinapotorol kanser ovariditi aiso tanda dit opurimanan montok korimpuno ni konduan nepongawi ngaun subun dot moi poki porisa edi klinik teke walai pengobatan bobos okuri insan salam suntun montok mangilo nununopo kuwoyoyon om kesimpanan id pagaganakan dot konduan ngai pemeriksaan om pengilan id korimpunon kepeningalik dot konduan ngawi.

0: Rancangan Pendidikan Negara Rongaribu Rongo Paramonom Rongaribu Talungo Paramlimo.
1: Semua pelajar kategori OKU di IPTA, Polytechnic, College Community yang berjumlah sekitar 3,000 orang akan diberikan pendidikan percuma mulai sekarang.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Microslip, iginnya maka kurup sangkin lorus suku talu ngopor ngasaat, amilondok matiura microslip ti, kokosan malausan. Kain dalamano, yono masauk patra inan takau magui, belintok mempaugar karita, motorcycle amniak jentra magat. Amun microslip ti masauk riribakin palioton, ra microslip ti magibit raka paganan rupai nawarita kau amniak ulun bokon.

0: Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ru identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi renan selinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoi matang, nga renan selinut kaluayan, amindangan takin uru parintah, patutuyon maya ra maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapuan mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo maikat sigagama, nga radalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosun rasangulun warga negara Malaysia.
1: Kuliamos binal interaplastik, angala pratimpo awoy bonsai apuso, suku ang ibit rakramalan, ralibong nukinayano, kono papatiri niak lalayaw. Sakot nito rakuliamos plastik, abuli tahunayin rulio, asaw krakuliamos hunaan takara tukin nuoro. Ulay takano, amati rasakot binal interaplastik, ra intok pamaluluran pinalair na kaimar ramuyon.

Ilalain mangan sakra talo. Talo maloy majamalan aranan salinut kuman mulu poyo ondo ininggalanan ras salmonella. Iono mangkinibit raman salom kumotok soratinai am gino am pangara. Into raginyo ilain tojo ryo kalo poyo mambali. Bacaan label rumokondo. Talo kalo nabak, bukrut talo kalo linumata, talo kalo motong. Intoraginio membali ratalu sumugut raka tangan, paulion talu ra intok matimpok, baguin talu pagu bulin, kansayan roakanon tanggungan, takau ngangai. Bilin ragitio intoramon RTM, teman setia Anda.

Duli yang maha mulia, seri paduka baginda yang dipertuan agung kepada tu. Lepihi di kotong perem iso buhan ke iso, duhong ibu duhong perem apat, mentok timpu himotong. Mesusui Sultan Ibrahim Ibni Al-Mahum, Sultan Iskandar, di kodong perem duho buhan ke perem iso, 1900 himo perem pahu, idahamin pengusapan Sultana Aminah Johor Pahu, Om Isido Neponga, tanak tetua kusai, di almarhum Sultan Iskandar Nopihi Isido sebagai Tunku Makota Johor di Kotohu Wuhan Kotu 1900 Bahu Ngopedam Iso di Kodopong Pedam Duvo Wuhan Kosizam 1900 Bahu Ngopedam Duvo Mini Sasavo Isido yang pai di Duli Yang Maha Mulia Raja Zarif Sofia Binti Almarhum Sultan Idris Shah di Istana Pasir Pelangi Johor Bahru. Okito ok pemuanan di Sido sungai menempazat dari kepagatan susu mangod di nadi impon montok pasindak sunduvan disiplin om kain tutunan tabasi sunduvan o kogigi nawa kitanggungan kuma kalaja i pinatanggungan kuma di Sido pinatanom mentadi omuhokpo mentadi apa di Sido almarhum Sultan Iskandar aki di Sido almarhum Sultan Ismail nganok penentuduk tagumu om pinapa bagi toihaan montok kepadadi menangaki di Sido Songhun ki kain tutunan tabasi. Di kodong perem himo wuhan ka apat 1900 bahu ngopedam apat. Kisam kodong perem himo wuhan ka apat 1900 bahu ngopedam sisam. Duli yang maha mulia Sultan Ibrahim. Untuk lino sebagai Tunku Makota Johor nopihi. Sebagai sumofuhi Sultan. Untuk pinapapanau i Sultan Iskandar. Do kalaja sebagai yang dipertuan agung. Habahu. Nopihi Isido sebagai Sultan Johor di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Iso, Yuvo Ngoibu Opod, Songyan Minidup Pogun I Almarhum Sultan Iskandar, Om Nopihi di Kodomo Perem Tohu Wuhan ke Tohu, Yuvo Ngoibu Podom Himo. Daulat, Tuanku.

0: Kopi Pusian Tabi Malaysia Madani Kinongo Dio Zwe Tiabal Mantad Sabah BFM Pembusan Ku Izo Ben Jivinu Kapaguhu Na Po Nga Tuhu Dabal Galan Po Imbida Namot No Po Sabah Pinoy Savat Kuma Iso Titik Himo Laksa Linggit Sabah Monay Na Ko Zohang Papadadi Kalamazan Kamatan Kumatan Ketumbuhuzan Sompomogunan Abal Po Imponu Kausinan tay ko galan po yung bida na motnopo montok Sabah, Pinansavat, mantat onom ngatus lizong lingit kuma iso titik himo laksa lingit. Nabos di Hugon Montili na Suri Anwar Ibrahim inonopo nga sabagi sambogisan mantat hang kapalintaan pisampuvan do mambalay kapokyonuan apat ngapot piatus asil Sabah.
1: Hanya kerajaan Madani yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guling satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Pinabawas ni Datu Sri Anwar iti untuk pinapotimpun kalamazan kamatan natatan pogun Sabah dupungay ibu dupungay podamonom id Hongkod Khoisan KDCA Pinampang. Pengko po kadisido ginumu na po dino nga namot na po. Kakalpo do kiguno pagibabasan do papoy magon kozo kokomoy ginumu tototapot dino maza pilundingan piyakatan kapalintaan pisampuvan om pogun. Opusaw kozo kapalintaan pisampuvan kogompit ahal opod ngopod piatus asil Sabah o minggisom magyum kapongwanan iadang om ogyot. Doi dababazan panogi diho pinosoto di Datu Sri Anwar moy do kapagisu suvazan kobasanan inandadi kapakasan pogun kiguno dogompizon sabagi impon pisampuvan pogun. Nabawas di sido tikid kobasanan om tungkusan dinau doid Malaysia Kampait Sabah na po nga sombogisan mantad ko intutunan kabansaan ikiguno do pantangon om posungon kumaid nasatan kabansaan. Pinasoto disido tinuo do to isaiso pagun kanu tukuon maza kapakasan dino do mamahogo kapagisu suvazan kobasanan suvay ko papadadi pisuvazan sabagi kakamot papavakas pisampuvan. Dahil timpo riho, nazaw no gidisido ko pamuanan ng kapalintaan Sabah i nakano papatihombus do ko piandangan politik om nogi minana kapanainaan kumababazan katundaan om kapagkangan tuhun ngavi. Kinahantazan diho, minanakaday kuma kinapoyin kawasan bogisan katumbuhusan Sabah i do baino no kaimbuhay sabagi iso mantati koton tagasopogun yang pai mina magazat hobi ginumu tutu mabuhoy kinai zonon om sampamugunan kadisido namot liho na bos di Vozon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur mazahazagan in Facebook disido kapanandakan kalamazan kamatan okonko sababa kalamazan tomod nga tungkusan kawasanan toponsol panangkatanda kapanang katahuanan pisampuvan om kahumagon tuhun ngawi Sabah. Nabos isido tema kapanandakan mongomot pisampuvan mamalamay pihumagan kusudang kozo miyampay sunduvan pogun iopuavang miyampay kapagisu suvazan kobasanan adat om nogi kotumbazan. Tumano disido kapagisu suvazan tungkusan om kobasanan nokomoy na po nga kapakasan tagazo itumihambus popi iso koinsanan tuhun sabagi iso paganakan tagazo Sabah. Mantadi ho magangat isido kumatoin sanan tuhun pogun diti moy do tumihambus mamagompi tungkusan kaubasanan miampai papa

0: Wakas pisampuvan, om sunduvan, kopogi o omungan, montok kobuon, pogun. Tempu anon konso da keperintahan pogun o hang papadadi kepananakan kalamazan kamatan sabagi kakamot ketembuhuzan kotopong daun sempemogunan. Maza pisakadazan magisusuvai agent Miaga Sabah Tourism Board kementilian ketembuhuzan seni om kobasanan motek om nogi KDCA. Nebos di ponikon mohingon takapas kalamazan kamatan nazatan pogun Sabah dubongai budubongo podomonom Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Vokon hang ipapanawon na po nga kampaino do papaintutun id pakikitanan katambuhuzan sa pamugunan campaign digital global om nagi misakaday miyampay agent katambuhuzan habus kadisido hang diho katanud miyampay taon tumambuhoy Malaysia dubong ay budubong pada manom om kapataundaan kuma taon tumambuhoy Sabah dubong ay budubong pada mtu miyampay do ahansan kanu magazat hobi ginumu tutu mambuhoy kini zonon om sa pamugunan mintutun kay mazaan ko basanan om nogi pihumagan tuhun magigizonid Sabah. Pinabos sina tu Joachim iti dayud kapanandakan kalamazan kamatan natan pagun Sabah dubong ay budubong pa namanom id hongkod kaysan KDCA Pinampang.
1: Kakal ko po, makinamaw abal itpogun.
0: Abal iti sumahimbaw mantad Sabah VFM. Kapanandakan kalamazan kamatan taon iti nakano kapon na imaan. Tawasi mantad momimiombo suang om habus pogun. Daid ponihian RTM id KDCA. No kito daw gumu momimiombo minabos do kapanandakan do bayan iti hobi linamay miyampay magisusuvay kapagatan kobasanan pagkikitanan kobasanan om nogi ponuang ababasan id ikagazat. Kami diho pinahambus di momimiombo Elisa Castilla Efrenda, Fatima Matrejab om Rafi Momin.
2: Kalau ikut tahun ni punya dia lebih meriah lah dari sebelum-sebelum ni. Kalau sekarang saya nampak paling menarik tu macam kita banyak anu rumah kebudayaan yang anu hasil tengok Bendung Adau lagi.
3: Memang rasa bangga lah sebab begitu teliti dan menarik lah perbuatan yang begitu kemas.
4: Oleh kerana saya sudah beberapa kali datang ke sini dan beberapa tahun melihat kamatan ni, tahun ini nampak meriah, lebih meriah daripada yang sebelumnya. Kerana saya lihat pun ada dari Brunei datang ke sini.
0: Hobi tahu ngapa dengan ibu Momi Miombo suang om habus pogun nak tindak pau memalamai kepanandakan kalamazan kamatan id KDCA tahun diti. Papa kita penogi ino do kalamazan kamatan sebagai ababazan kobasanan inak pamagazat kanangan id nazatan sempemagunan. Ababazan Badi Artisan Nazu do Koisan Ketundan Eko o Mungingindapu Social Sabah SID Impon Toponsol Manakaday Mungingazo Kapobohisan Kaumatan Mungingindapu Itinodo Mamamaguno Hongon Kinaizonon Hobi na kozo mononoy na ipapapanaw mantadamin. Nabos di President SID Datu Amina Embrus so ginumu tongo padamhimo Mungingindapu Kinaizonon Micro Onini Om Uha-Uha do nonuan hivang menimpuun hang daid kaganaan penginapuan maza do ababazan diti.
5: Badi Artisan ini menjadi bukan saja peluang perniagaan tetapi sebagai satu platform untuk mengetengahkan produk-produk mereka dan juga di dalam vendor-vendor ini membina pelanggan supaya ramai yang lebih kenal dengan produk mereka.
0: Datu Amina natubungan do magano abal dai kapunutuban Badi Artisan id Pinampang. PPO menonoy na ikumainsan nogi minagukab husap pabohizan nga tinudukan nogi do mukianu sakaday om sokodung montok papaingkavas binasi kaumatan kampay kokomoy mamuhopot dai ababazan nokomoy. Nakabuzu no do katinanan kinabalo Progresif Bersatu APCO o aplikisin dumadipati semampu gabungan rakyat Sabah GRS. Aplikisin diho pinambit di Presiden APCO Datu Iwan Benedict iminamuan tinimungan pati dan iso pitubungan miyampai di Wazon Mantili Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor isida ponogi ponikon GRS na bos Datu Iwon dan iso kointahangan na piangazan mga palay dumani sembogizan mantan paganakan GRS na kunan songovian di ontok ko dubong panamimo buhan ko himo nakatahib na ipitimbungakan Council Takavas APCO. Nakatantu hang diho do mantad no do kanangan do pati APCO manakaday kuma kopi saan om nogi pisakadasan piyahatan pati ngavi kinay zonon Sabah. Supaya ko tumihambus minggisom om kapakyanuan apat ngapot piatu sa sil Sabah ipainsuat it pidondian Malaysia saya besil mengatur senang ngapurum tahu om ko tulan pisampupan taiko perlembagaan persekutuan. Himapati painsampu i GRS inonopo nga pati gagasan rakyat Sabah, pati bersatu Sabah, pati liberal demokratik, pati harapan rakyat Sabah, om pati cinta Sabah. Iit pangpusan kinongozubagweti tuhudabal galan paimbida namot nopo Sabah pininsabat kuma iso titik himo laksa linggit. Sabah monoy na kozohang papadadi kalamazan kamatan, kaumatan, kotembuhuzan, sompomonggunan. Ingka kaniti abal, mantad Sabah VFM, Nuhudi Elisa Michael, mantad bogizan berita ehwal semasa, om pinadahin di Juliana Andreas Nedbos Kadazan. Salam Malaysia Madani, Kopi Posian.

Anu kada tipe pembus so iso du berarti iso du bo itia pason peguhi do ku mato ko dai ho id KDCM yang pai di DJ Elis Tatino. Dan di om itina po ngai pason mata di Charles Lujinon ke pesian dong sebar tara minggu ka di Charles diti. Ku mau tambahut ku ngavi Juanis Mansatil, Juanis Mantahan, Datu Protasius Mukiao, Simon Justin, Raymond Dunung, Gideon Mojiwat, Gasiku James Syam, Joannis William, Datu Elizabeth Morris, Joseph Potilu, Clarice Lajibin, Emilia Gom, Lucia Bibi, Lucy Lisiki Batak, Lucy Doyo, Lucy Liduis, Maureen Kinjau, Julita Margaret, Malaysia Galus, Julita Judith, Patricia Nicholas, Flora Mojingkil, Om Pekanakan Aki N. Simo Gunting, Aki Konjo Balansi, Om Puro HO22O, Om Toin Senan Tambahut, The Sabah VFM, Kota Bentau Tegak Sudah Kamatan, Om Tabi Pibabasan, Kadik Charles Lojinon. Om Isap Pabago Pason, mantan di Pihau Kupahaid, Gumu Iti. Richard Binginos, kopi posian dan tambah hut mungkin nengok kesembahan bos kada zan kopi posian dong usupa kada pada Richard Binginos itu. Dari kini nengok pahit toko hozo manta di Joseph Lodin tunduk ke matanti pagi dok kuma toko dayho in anu itu studio Tony ini dagai dayho in KDCM yang pada DJ Elis kyo. Kano, kano, kano mo kinangaw. Hey, hey, hey. Kopi mo siyanda daw mo subam. Tapin ako nga, babe.